0: Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
1: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
0: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
1: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
2: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
1: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
3: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
1: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
5: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEUCEPA sudah pada tahap akhir.
6: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
5: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-SEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
7: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
5: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
8: Laporan khusus.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
10: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
11: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
10: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
9: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
12: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
8: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
12: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan, Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
13: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
9: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
16: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat, tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa. Halaman rumah Anda sering tergenang atau terdampak luapan air ketika hujan lebat. Lalu apa solusinya? Nah, biopori atau lubang resapan salah satu jawabannya. Cara membuatnya mudah. Lubangi tanah di halaman rumah Anda dengan diameter 10 sampai 20 cm. Kemudian buat kedalaman 70 cm. Lalu isi dengan sampah organik. Buatlah biopori lebih dari satu di halaman rumah Anda. Tentu sesuaikan dengan luas halaman. Sebab biopori sangat efektif menyerap air yang tergenang untuk langsung masuk ke tanah. Selain itu, biopori juga berfungsi menyuburkan tanah karena berisi sampah organik yang bisa menjadi pupuk. Maka dari itu, jangan beton seluruh halaman rumah Anda.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya.
2: Tan Malaka. Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Berawal dari usaha rumahan sederhana, UMKM Cahya Citra dengan merek Werompi menjadi salah satu contoh bagaimana usaha kecil di daerah mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jika dulu penjualan hanya mengandalkan pasar tradisional dan pesanan dari mulut ke mulut, kini dikenal lewat berbagai produk unggulannya seperti saraba bubuk jahe kelor, abon ikan, sambal, hingga keripik pisang. Produk-produk tersebut tidak hanya dipasarkan secara langsung, tetapi juga mulai merambah penjualan melalui media sosial dan platform digital. Pemilik UMKM Cahya Citra menyadari bahwa persaingan usaha saat ini tidak lagi hanya soal rasa dan kualitas produk, tetapi juga bagaimana pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan teknologi. Melalui digitalisasi, produknya kini lebih mudah dikenal masyarakat luas, bahkan hingga luar daerah. Perjalanan tersebut juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui bantuan alat produksi guna meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produk. Bantuan itu dinilai sangat membantu pelaku UMKM dalam mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
1: Alhamdulillah kemarin pasihan kita juga sudah diajarkan ibu kalau ambil foto itu produk itu bagus, banyak pembeli pernah. Alhamdulillah saya juga salah satu penerima bantuan dana hibah dari Bank Indonesia yang saya minta juga berupa alat. Jadi yang kemarin itu abon saya yang cuma 3 bulan sekarang bertahan 1 tahun. Baru alat mengandung abon dulunya sebelumnya pakai tangan, sekarang sudah alat sendiri.
0: Tidak berhenti pada pengembangan usahanya sendiri, pelaku UMKM Cahya Citra juga kini dipercaya menjadi instruktur dan pelatih bagi UMKM lainnya di Kabupaten.

0: Saat ini sudah banyak pelatihan dan sekarang juga saya sudah punya sertifikat instruktur dan sudah dipercayai di kabupaten ini untuk memberikan pelatihan di daerah-daerah. Kemarin saya baru dari Desa Malewa. Kemarin yang dia minta membuat abon ikan terus dengan cara keripik pisang. Jadi saya memberikan pelatihan untuk menghindari serbuk-serbuk dari toko itu. Saya ajarkan pedas manis dari kita pakai yang alami.
1: Dalam strategi pemasaran digital, UMKM Cahaya Citra tidak hanya mengandalkan aplikasi Facebook, TikTok, dan Instagram sebagai media promosi. Mereka juga aktif membagikan informasi produk melalui WhatsApp untuk menjangkau pelanggan secara lebih dekat dan personal. Menurutnya, promosi dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu ramai penggunaan media sosial. Strategi tersebut dinilai cukup efektif untuk meningkatkan jangkauan promosi sekaligus menarik minat konsumen. Baginya, konsistensi dalam membangun komunikasi dengan pelanggan menjadi salah satu kunci usaha. Ini mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan pasar digital.
0: Ya, jadi pada saat kita mengupload itu produk, kita lihat di jam-jam istirahatnya orang. Kalau misalnya kita pagi atau malam pas jam orang istirahat semua di rumah kita upload, sudah jelas pasti ada pembeli karena saya sudah rasa. Dan juga upload di grup atau messenger.
1: Kehadiran UMKM seperti Cahaya Citra menjadi bukti bahwa usaha kecil di daerah memiliki potensi besar untuk naik kelas. Dari olahan dapur rumahan, kini produk lokal Tojo Una-Una perlahan menembus pasar yang lebih luas, membawa cita rasa daerah sekaligus harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian Future hari ini, produksi RRI Ampana. Saya Nurhaya Zakaria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita,

0: diri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Ampana, satu hari untuk satu lagi.
4: Tetaplah bersama kami.
5: RRI Ampana, satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

Pernahkah kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pemata supedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo,
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
0: Hah? Ya ampun. Terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi. Ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, ah, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hi, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Hu, Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, sto.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti Ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, Ngana kira model ganteng itu cukup kalau Ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau Ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti Ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu pak, pagaruku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku li.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bapak apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, kamu lihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Depan sana itu.
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iya weh, jatuh orang singgah dulu.
0: Oh Carlota, masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan, baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
1: Eh, sama menyanyi kan besar tuh. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
0: Eh, Tur, ngana mau menyanyi kah basal toh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
1: Astaga, oh iyo eh. Setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup. Hihi.
0: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
2: Oke.
1: Betul, kita suka nganai cat 100.
3: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.

0: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Stefani akan bersama dengan Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.
0: Hadir bersama saya, Bapak Sukamdi dan Ibu Olin sebagai narasumber. Salam jumpa Pak Kamdi, Ibu Olin.
2: Salam jumpa ya,
0: bagaimana, masih semangat, masih bergairah ya untuk
3: keluarga.
0: Membahas seputar keluarga dan juga pernikahan. Dan topik kita hari ini membahas seputar komunikasi ini Pak Kamdi dan Ibu Olin. Ada komunikasi yang sering kali saya amati atau saya lihat gitu ya, dalam pernikahan ini justru komunikasinya sepertinya bisa terjalin dengan baik, tapi justru ada masalah yang banyak terjadi saking terbukanya pasangan ini satu sama lain, jadi mengakibatkan permasalahan yang ada. Tapi ada juga ketika saya mengamati ini suami dan istri ini berbeda gayanya begitu ya Pak ya. Tetap ada masalah tentunya. Sang istri biasanya hanya diam. Sang istri ini hanya senyumannya atau gaya bahasa tubuhnya yang lebih dominan nih Pak. Dibandingkan sang suami yang ini perkataan kata-katanya yang lebih dominan untuk disampaikan. Jadi dua hal yang berbeda sebenarnya. Sehingga ketika ini terjalin dalam sebuah keluarga, saya jadi melihat, wah ini tetap hal yang menarik ya, karena dua hal yang berbeda ya Pak ya, bisa dikatakan komunikasi tetap terjalin tapi tanpa kata-kata. Nah, komunikasi semacam ini apakah membangun dalam sebuah pernikahan atau justru meretakkan nih Pak? Bagaimana pendapat Pak Kamdi?
2: Iya, memang sebenarnya berbicara itu adalah salah satu daripada kita membangun berkomunikasi.
0: Ya.
2: Nah, memang banyak macam-macam orang berkomunikasi itu, ya. Tetapi alat berkomunikasi itu ada yang sifat verbal dan non-verbal, ya.
0: Verbal dan non-verbal.
2: Ya, kalau non-verbal itu artinya betul-betul kita bicara dengan suara kita, dengan perkataan kita. Tapi kalau non-verbal itu adalah menggunakan media, ya begitu. Nah, tetapi yang menjadi prinsip dalam sebuah hal yang berbeda bahwa berkomunikasi dan berbicara itu berbeda. Dua yang berbeda, tapi berbicara itu salah satu kita berkomunikasi. Makanya kalau berkomunikasi itu adalah suatu proses bagaimana kita menyampaikan informasi kepada orang lewat pesan atau lewat sebuah media.
0: Ya.
2: Tapi kalau berbicara itu adalah sebagai satu ungkapan seseorang yang sifatnya bisa terbuka atau sifatnya tertutup. Jadi kalau berkomunikasi itu ada sebuah pesan, bisa lihat media dan selalu bicara masalah orang gitu.
0: Ya.
2: Tapi kalau berbicara itu memang orang sendiri ya, bisa terbuka atau bisa dia tertutup. Nah, biasanya dalam hal berkomunikasi itu ada berkomunikasi yang sifatnya nonverbal itu seperti gestur itu tadi.
0: Yang tadi. Jadi, senyuman seperti itu ya, Pak.
2: Iya, cuma senyum, mata diangkat, kemudian tangan di apa itu namanya di kedua tangan dilipat ditaruh di atas dada itu ternyata kalau dalam ilmu gestur itu yang pernah saya lihat di televisi atau di pembicara yang memang punya keahlian gestur itu punya arti gitu ya. Contoh saya sih nggak hafal semua, nggak paham semua. Kalau kita mendengar seminar orang yang berbicara, kemudian kedua tangan kita itu kita lipat, kita taruh di dada kita. Itu artinya kita sedang membuat ujian atau sebuah respon perbandingan.
0: Oh.
2: Dengan cara kita membangun pertahanan diri.
0: Ya.
2: Jadi begini nih.
0: Itu artinya demikian ya, kalau ya, lagi
2: artinya,
0: seminar.
2: Artinya menahan diri itu. Kalau kakinya itu apa namanya, disilangkan,
0: ya.
2: Begitu, itu sebenarnya kita sedang ada pada aspek apa? Hanya sekedar menikmati
0: acara tersebut,
2: acara itu
0: ya?
2: dengan santai ya. Beda dengan apa itu namanya? Itu main mata gitu ya.
0: Mengangkat alis. Misalnya,
2: itu bisa
0: ya?
2: Menunjukkan sinis begitu ya, atau bibir yang nyengir gitu nah, orang Jawa itu ya. Bisa jadi orang gestur, orang yang ahli dalam teori gerak gestur itu dia bisa apa namanya? kerutnya apa ini?
0: Di dahi.
2: Dahi itu dia bisa mengartikan apakah ini menolak, senang atau orang ini tidak setuju dan sebagainya. Tapi saya memang tidak bidang, tapi sebenarnya hal berkomunikasi itu memang yang perlu diperhatikan itu adalah orangnya, pesan yang ingin disampaikan, dan media yang digunakan. Itu kalau dalam hal berkomunikasi. Tapi kalau berbicara, itu pada aspek orangnya itu mau terbuka atau dia mau tertutup. Sudah itu aja.
0: Terbuka namanya. Dalam hal apa, Pak?
2: Dalam hal menyampaikan informasi itu lengkap apa tidak? Atau ada yang disembunyikan atau dia sangat tertutup? Kan ada orang berbicara begini, menjawab berbicara itu ya, pertanyaan. Bagaimana kabarmu, eh? Baik. Apa pekerjaanmu? Biasa. Kamu lapar enggak? Enggak. Gitu ya. Jadi cuma ya itu
0: seperlunya mungkin, saja.
2: Seperlunya karena memang tipologinya orangnya sangat tertutup dan memang dia tidak mau dikati, tidak mau diketahui apa adanya. Beda dengan orang terbuka, belum ditanya dia sudah terbuka.
0: Belum ditanya aja udah terbuka.
2: Sudah ngomong tentang dirinya sendiri gitu ya.
0: Nah, kalau dalam pasangan, kita berpasangan ya, Pak. Apa yang mempengaruhi baik buruknya komunikasi antar pasangan, suami dan istri?
2: Ya, kalau pasangannya itu terbuka sebenarnya jauh lebih menolong.
0: Baik.
2: Asal berdua, artinya suami itu terbuka dalam keterbatasan di antara mereka sendiri berdua gitu ya. Itu sebenarnya jauh lebih menolong, lebih menyelamatkan satu dengan yang lain, berbeda dengan sifat tertutup. Itu biasanya menyembunyikan sesuatu yang nanti kalau dia tidak tahan secara emosi itu bisa lebih beresiko puncak amarahnya itu ya, bisa tidak terkendali. Yang kedua juga adalah bahwa membicarakan sesuatu itu harus belajar tuntas, bukan saja terbuka tetapi juga tuntas begitu ya. Tuntas itu ya memang selesai gitu. Informasinya bukan dipotong-potong, kemudian bukan dipisah-pisah, tetapi memang dia tuntas. Makanya terbuka, tuntas itu sangat lebih menolong dalam hal berkomunikasi bersama pasangannya.
0: Tapi ketika kita menemukan atau pasangan yang ada menjadi pasangan kita ini tipikalnya gayanya ini tertutup nih, Pak. Udah dikorek-korek, tetap aja komunikasinya ya seperlunya saja, entah suami atau istri begitu ya. Untuk kita bisa mendalami, memahami pasangan kita yang seperti ini, butuh proses, butuh kita waktu juga sebenarnya. Yeah. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dengan pasangan yang tertutup banget?
2: Memang tertutup ini, kalau itu menjadi style dia, tetapi tetap dalam ketertutupan itu ada sesuatu kondisi yang dia sebenarnya memang bisa diajak bicara. Yang penting begini, buatlah satu suasana yang membuat dia itu aman dulu, gitu ya.
0: Nyaman.
2: Kadang kan dia tidak mau semua pembicaraan itu orang lain melihat,
0: ya.
2: Makanya tipologi-tipologi orang seperti itu tuh biasanya suka cenderung kalau ngobrol itu di kamar.
0: Jadi lebih tertutup begitu ya, Pak ya?
2: Kamar yang memang hanya isi sehari-hari hanya isi berdua itu gitu ya. Biasanya dia pasti mau diajak bicara. Yang kedua adalah buat mereka sesuatu yang saudara sebenarnya memang ingin tahu dia bicara gitu loh. Tempatkan bahwa istri kita yang pendiam itu, tertutup itu, sebenarnya dia menyimpan sebuah potensi. Dengan cara apa? Berikan tawaran untuk dia merespon apa yang kita butuhkan. Contohnya, Ma, menurut Mama, kalau saya dalam pekerjaan itu menghadapi seperti ini ya, saya ditekan di sana, di sini, kemudian saya harus membuat kwitansi palsu, saya harus merekayasa sebuah laporan, buku ganda. Menurut mama, saya harusnya keluar tidak ya dari perusahaan pekerjaan. Itu, dari pekerjaan, karena terus terang saya takut nanti berdampak buat anak-anak saya dan sebagainya. Nah, biasanya masa-masa kritis dengan kondisi rasa gitu, biasanya pasti istri tidak mungkin dia, ya terserah mau keluar, ya terserah mau main, terserah itu kan kamu sendiri. Nah, tidak itu. Mungkin kalau bahasa itu digunakan, tidak mungkin.
0: Baik, mendengar, komunikasi tanpa berbicara memang rumit. Anda mungkin menyadari apa yang Anda ucapkan dengan ekspresi yang ditampilkan, tetapi membingungkan bagi pasangan Anda sehingga menimbulkan berbagai asumsi. Kita akan kembali dan melanjutkan pembahasan kita sesudah pesan berikut ini.
1: Anda masih bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp, atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk membangun keluarga yang bahagia.

0: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.
1: Masih dalam program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami pada nomor telepon 0813-1571-811 atau 0813-1089-8127 atau kirimkan melalui email membangunkeluarga0919@gmail.com atau pesan hari ini 315@gmail.com. Pak Kamdi dan Ibu Olin serta pendengar, salah satu hambatan komunikasi adalah perbedaan kultur dan budaya. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Karena dalam kenyataannya, cinta bukan satu-satunya alat yang mengikat. Nah, ini menarik karena Pak Kamdi dan Ibu Olin juga nampaknya berasal atau dari budaya yang berbeda ya. Silakan Pak Kamdi.
2: Ya, kalau cinta bukan satu-satunya alat yang mengikat, maka sebenarnya kasihlah yang satu-satunya alat yang bisa mengikat. Kenapa? Cinta itu artinya cetusan insani tanpa alasan.
1: Wah, ditemukan kepanjangannya.
2: Kepanjangannya. Ya. Artinya apa?
1: Oke, artinya bagaimana,
2: bahwa seringkali cinta itu hanya dibatasi oleh belas kasihan.
1: Karena belas kasihan.
2: Wah, saya kasihan kalau saya nggak nikahi dia, siapa yang mau? Nah, itu masalahnya.
1: Nanti
2: ya.
1: Nggak laku atau ya, gimana gitu. Mungkin ya.
2: Atau wah, saya nggak bisa menikah dengan budaya ini, kultur itu dan sebagainya. Itu sebenarnya hanya cerita mati saja itu ya. Hanya cari-cari alasan ya, supaya apa yang kita putuskan atau apa yang kita lakukan itu dibenarkan. Tapi dalam proses kehidupan pasangan, maka komunikasi itu harus diikat dalam bentuk kasih. Artinya apa? Komunikasi yang dibentuk dalam bentuk kasih itu adalah komunikasi yang tidak saling melukai, tidak saling menghukum, tidak saling menghakimi, tidak saling menuntut, atau tidak saling membuang. Tetapi justru kasih itu, komunikasi-kasih itu membuat ia bisa membangun bahasa cinta, bisa membangun adaptasi atau rasa simpati dan empati di dalam berkomunikasi itu. Makanya kalau kita bicara atau pasangan bicara itu coba didengar dengan simpati. Artinya ya kita tertarik mendengar, dan empati itu rasanya coba kita merasa ada seperti perasaan yang orang sedang bicara ya. Itu. Seperti, oh begitu ya. Memang sedih-sedih ya, sedih sekali begitu. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah respon untuk kita bisa mengadaptasikan, memperkecil salah satu hambatan supaya perbedaan-perbedaan budaya dan itu bisa kita saling menyesuaikan diri. Contoh, Bu Oli itu orang Ambon, saya orang Jawa, gitu ya. Orang Jawa itu kalau masih dipanggil ya, itu masih bisa diterima. Tapi kalau orang Ambon panggil harus jawabannya ya.
1: Nah, itu hal yang berbeda.
2: Berbeda. Itu hanya soal respon dalam menjawab panggilan. Misalkan begitu, ya. Pa, itu tidak bisa diterima untuk budaya.
1: Ya, untuk Ibu Olin khususnya.
2: Bu Olin,
1: ya.
2: Gitu, Bu Olin itu tidak bisa. Harus ya Mama begitu. Kalau ya. Enggak diulang-ulang itu.
1: Nah, jadi ada subjek, predikat, objeknya begitu
2: nah,
1: ya Pak ya.
2: Jelas. Oh ternyata Saya bisa paham bahwa ternyata pada waktu kita pulang ke Ambon memang kata itu tuh sebagai satu standar jawaban ya. Okay. Tapi kalau orang Jawa kadang seperti ya. Kamu. Kalau orang Jawa panggil kamu itu mungkin ada kalanya masih bisa diterima. Ya. Kalau di sana harus sebut namanya.
1: Okay.
2: Ya. Misalkan saya panggil istri saya, kamu masak apa? Itu tidak
1: didengar oleh orang ya, Indonesia Timur mungkin.
2: Wah, enggak tepat. Harusnya panggilan paling tidak namanya lah begitu ya. Nah, tetapi ada budaya yang seperti itu sudah hal yang bukan sesuatu yang keliru karena memang ada perasaan memaklumi itu ya. Nah, orang Jawa itu kan lebih dikenal sebenarnya lebih bahasa saya mengerti maksudmu gitu ya. Walaupun ngomongnya dia itu salah gitu ya, tapi saya bisa memaklumi. Nah, itu berbeda dengan kamu harus benar menjawab dengan saya memaklumi dengan perkataanmu yang salah. Yang penting saya ngerti maksudmu. Ah, itu kan berbeda lagi budaya itu.
1: Beda lagi.
2: Nah, kalau itu nggak diterima ya itu nanti hanya perang urusan
1: hal seperti itu.
2: Ya, jadi penting kita belajar simpati, belajar mengadaptasikan diri, berasa empati saat kita ini berkomunikasi.
1: Baik. Dan ini perbedaan kultur dan budaya selalu pastinya memahami hal-hal seperti ini sepanjang pernikahan ya Pak? Tidak ya, hanya di awal-awal
2: begini,
1: pernikahan.
2: Yang penting kita tidak menggunakan perbedaan itu sebagai satu konflik, tetapi sebagai satu cara kita untuk belajar menerima hal yang baik. Gitu ya. Contoh apa tadi itu, sapaan itu.
1: Ya.
2: Ya. Nah itu kalau kita nggak bisa menerima, pokoknya saya itu kan orang Jawa. Itu ya sudah, nggak usah pakai ya-ya segala.
1: Jadi malah muncul ya, masalah lagi.
2: Iya, pola makan saja berbeda. Katakanlah kalau saya dari Solo itu kan suka sekali kepala, pundak, lutut, kaki, brutu, cakar, itu yang menyenangkan.
1: Bagian-bagian.
2: Nah, tapi untuk Ibu Oli dengan budaya dayanya itu dibuang ya, itu. Kepala, cakar, brutu, sayap, itu dibuang usus begitu. Wah, kalau kita di Jogja, di
1: masih bisa diolah,
2: Solo, ya itu masih bisa dijadikan sumber uang gitu ya. Kan kalau kita meributkan itu bisa saja, tetapi kita ya memang harus belajar untuk semua bisa belajar menerima. Dan kalaupun kita menolak dengan bahasa, bukan karena persoalan budaya dan kebiasaan, karena belum terbiasa itu tadi.
1: Iya. Pak Kamdi, seberapa penting gestur atau komunikasi nonverbal itu melengkapi verbal dari atau apa yang dikatakan oleh pasangan kita, Pak? Atau cukup dengan perkataan saja sehingga sebuah permasalahan yang ada ini bisa terselesaikan dengan komunikasi yang terbuka tanpa ada pendukung dari komunikasi nonverbal itu, Pak?
2: Ya, itu bisa dibicarakan supaya kita bisa belajar menerima untuk mendengar dan kita bisa memahami keberadaan dan cara kita masing-masing. Dulu pada waktu saya melatih kedua anak saya itu dengan bahasa kode panggilan, itu saya kan punya warna kode siulan terhadap anak saya kedua itu untuk istri saya tidak bisa menerima. Kayak binatang saja panggil anaknya bersiul begitu gitu.
1: Padahal itu kode ya.
2: Ah, ternyata karena kan saya belum berkomunikasi dengan Ibu Ali. Non, saya bilang, "Non, saya melatih anak saya itu untuk tidak semua belajar punya kode rahasia antara papa dan anak supaya nanti dia terbiasa bahwa sebenarnya dia tidak perlu dipanggil teriak-teriak. Cuy." Tidak perlu. Tapi saat dia mendengar siulan dari jauh pun, orang tidak mengerti bahwa ia sedang dipanggil papahnya. Itu membuat dia merasa tidak merasa dibuat seperti apa itu ya? Diintimidasi kan atau seperti dikecilkan gitu. Diteriak-teriakin begitu ya. Tapi saya bersiul dengan kode saya begitu, dia bisa langsung, ya papa, ini kamu dipanggil siapa ya? Gak ada orang panggil begitu.
1: Padahal ada kode.
2: Nah, satu waktu ada yang tahu, kemudian dia mencoba juga memanggil anak saya itu bersiul.
1: Wah.
2: Tapi anak saya itu tahu warna siulan papanya
1: beda,
2: itu.
1: Beda ya, Pak.
2: Oh, dia bilang, dia tidak akan menyapa apa-apa, sudah disuruh begitu. Kok bisa ya? Ya itu tadi, namanya kode. Tapi itu memang perlu dibangun sebuah kesepakatan dan mengajar begitu.
1: Iya.
2: Ya. Kalau tidak kan ya lucu nanti panggil istrinya, oi, nggak gitu, ya silakan gitu ya. Kan ada itu
1: nanti
2: di
1: orang
2: ada satu
1: apa,
2: selebritis, ya, ada satu satu dua selebritis pada waktu di program salah satu di televisi itu dikatakan lah, kamu kodemu kalau mau membutuhkan istrimu atau membutuhkan suamimu untuk hubungan intim apa? Oh, kami punya kode.
1: Kode gitu. Khusus.
2: Kodenya apa? Quick. Nah, gitu dia. Quick. Dia pikirnya panggil kata aja begitu ya. Oh, ternyata
1: pasangannya
2: itu,
1: langsung tahu ya.
2: Pasangan sudah tahu bahwa ada sesuatu kepentingan di antara suami istri.
1: Wah, itu. Ini penting juga nih kode-kode tertentu baik kepada anak-anak maupun kepada pasangan untuk menolong sebagai apa ya, ini bahasa, bentuk bahasa kasih juga bisa dikatakan demikian ya Pak Kamdi ya.
2: Iya.
1: Baik Ibu Olin dan juga pendengar, kita akan melanjutkan pembahasan kita sesudah beberapa pesan berikut ini.
0: Anda masih bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Jika Anda mencantumkan nomor telepon, WhatsApp atau email dengan jelas, kami akan mengirimkan e-booklet yang dapat memberikan masukan baik untuk

Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki pernikahan yang bahagia dan berhasil. Tetapi jika tidak hati-hati, maka Anda akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan.

0: Bangun Keluarga 0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera. Kali ini topik kita adalah komunikasi. Seberapa penting komunikasi itu? Tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ataupun permasalahan yang terjadi dalam keluarga dan pernikahan kita. Baik, Pak Kamdi, apa yang perlu dipahami ketika salah satunya atau ya, suami atau istri ini bukan orang yang luwes, Pak, orangnya kaku, letterlek mungkin ya, sehingga pasangannya seringkali mengorbankan perasaan demi langgengnya pernikahan.
2: Iya, nah ini sikap sudah cukup lebih baik ya dalam kekakuan ketidakluwesan istrinya, pasangannya atau suaminya dalam hal ini rela mengorbankan perasaan. Dan memang kita mesti belajar, sebenarnya persoalannya bukan mengorbankan perasaannya, dia sedang belajar untuk menerima, memahami, dan menghargai keberadaan istrinya. Nah, sekarang keluasannya atau kekakuannya itu ada di mana?
1: Kekakuannya?
2: Ya, karena apakah dalam berkomunikasi, apakah dalam pergaulannya, ataukah di dalam cara dia berpakaian atau dia makan atau dia dalam menempatkan diri. Nah, seorang pasangan yang baik memang harus selalu ingin menolong istrinya keluar dari kekakuan-kekakuan yang ada itu dengan cara ya dia akan mengorbankan perasaannya dulu, menahan hati untuk tidak menegur langsung, untuk tidak menyapa mendadak, untuk mempermalukan dengan panggilan, "Hush, lo usah bicara, bicara mesti salah semua." Itu kan membuat dia merasa jadi semakin kaku dan semakin merasa bodoh.
1: Tapi bukankah ketika kita mengorbankan perasaan, ini jadi makan hati nih, Pak?
2: Lah iya, enggak masalah. Sebagai seorang suami bukan saja cuma makan hati, makan jantung juga, makan banyak. Apalah yang bisa dimakan di situ kan? Nah, tetapi ingat bahwa tidak ada satu kesuksesan tanpa adanya sebuah pengorbanan. Jadi kalau dalam filsafat Jawa itu kan ada satu peribahasa bahwa kalau kita mau sukses, ya kita mesti ada sesuatu yang kita korbankan, itu dengan istilah apa itu ya? Ya pokoknya ada sesuatu yang dikorbankan, ya mungkin perasaan, mungkin sedikit kita ada rasa malu, rasa jengkel, tapi kita tahan bahwa nanti ada waktunya kita bisa mengkomunikasikan itu untuk mengajar istri kita untuk tidak bisa keluar dari keterikatan itu.
1: Iya, Ibu Olin, bagaimana pendapat Ibu tentang komunikasi dalam pernikahan atau dalam keluarga?
3: Iya, terima kasih. Menurut saya bahwa komunikasi itu sedemikian baik untuk keluarga. Hambatan komunikasi itu merupakan masalah yang sangat serius. Nah, sehingga perlu disadari oleh pasangan beberapa kendala yang menjadi masalah dalam komunikasi pasangan itu adalah antara lain kurang jelas antara apa yang dikatakan dengan apa atau dengan sikap yang diperlihatkan. Jadi antara perkataan dengan gestur.
1: Iya. Contohnya
3: jadi,
1: nih, Bu.
3: Jadi kalau dia bilang dia enggak marah tapi kalau wajahnya itu tegang dan ya kayak gitu, iya berarti
1: lagi marah.
3: Iya,
1: ya?
3: Tapi dia jadi tidak sinkron gitu. Jadi harus perkataan dan mimik atau gestur itu harus mendukung. Nah, contohnya suami atau istri mengatakan sayang dan bertanggung jawab terhadap kata itu, mengatakan aku tanggung jawab, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap fungsi masing-masing sebagai suami istri. Nah, itu cukup luas. Nah, tidak mendengarkan dan tidak berempati. Kemudian kadang-kadang pasangan hanya ingin didengar saja dan tidak bersedia untuk mendengar.

0: ini merupakan dukungan sebenarnya kalau dia bisa mendengar. Nah, ini merupakan dukungan emosional. Jika Anda ingin merespon, berikanlah kalimat yang menyenangkan. Jadi pada waktu kita meresponi pasangan kita, berikanlah kata-kata yang menyenangkan. Ya, sekali lagi bukan kata-kata yang menjudge dia, ya, atau kemudian kata-kata kasar, kemudian kata-kata yang menghakimi dia, itu tidak. Kemudian makanya dibilang kata-kata yang menyenangkan. Hindari sikap kasar atau suara yang terlalu menekan. Berbicaralah dengan jujur dan terus terang. Jangan mendiamkan pasangan Anda dan berharap nanti waktu yang akan menyelesaikan. Nah, akhirnya lebih baik menggunakan kata kita dalam berkomunikasi. Kata kita yang digunakan bukan saya atau kamu. Kata kita yang harus kita gunakan.
1: Baik, Pak Kamdi, apakah dibenarkan ketika pasangan kita marah dan respon kita itu justru bukan balik marah, Pak, tapi kita memilih diam, atau suami atau istri itu memilih diam terlebih dahulu?
2: Ya, memang yang terbaik saat pasangan kita itu punya emosi yang meningkat atau yang disebut dengan marah, maka kita harus bisa mencoba untuk memberi keseimbangan dengan tidak merespon marah.
1: Sama-sama kita, marah gitu
2: ya. Lebih baik kita diam dulu, dalam arti bukan masa bodoh dan tidak mau tahu, tapi diam itu sambil berpikir apa yang menyebabkan pasangan kita itu marah. Apa karena saya tadi salah berbicara, atau karena memang ada ketidaknyamanan pasangan kita, atau memang dia sedang merespon sesuatu yang tidak dia setujui dan sebagainya. Nah, setelah diam itu, kemudian saat dia sudah selesai, kita bisa memanggil pasangan kita untuk dia duduk, kemudian kita sharingkan, dan bisa jadi kita bisa bertanya dengan segala kehati-hatian itu. Kita bisa tanyakan, maaf, tadi kok saya rasa mama sedang marah ya, kalau saya minta, kalau itu sumbernya dari saya, tolong saya maaf. Dan kalau itu anak-anak juga tolong bisa dipahami, barangkali saya bisa mendengar apa yang menjadi tekanan daripada mama, barangkali itu bisa saya dengar dan saya bisa membantu menolong untuk menyelesaikan. Nah, biasanya hal seperti itu akan sangat memberikan rasa nyaman.
1: Dan ini menolong untuk pada akhirnya permasalahan bisa terselesaikan dengan respon diam yang sebenarnya sedang berefleksi juga ya, Pak. Sedang memikirkan ini bagaimana, ini
2: ya,
1: apa yang terjadi.
2: Karena memang seringkali orang kan pada prinsipnya tidak suka marah dan dimarahi.
1: Iya, gitu. Keduanya gak enak semua.
2: Maksudnya gak enak semua gitu.
1: Baik, Pak Kamdi, pesan Anda untuk pendengar kita berkaitan dengan komunikasi dalam berpasangan, dalam pernikahan.
2: Ya, penting bagi kita dalam kehidupan berkomunikasi, walaupun kita menyadari sekarang ini banyak pasangan yang sifatnya multikultural begitu ya, terjadi satu sinkritis atau terjadi satu pencampuran budaya, dan sekarang betul-betul kalau ini dalam konteks Indonesia, ini sudah Indonesia banget, artinya sudah bercampur menjadi satu budaya yang disebut budaya bangsa Indonesia gitu, sudah ada bentuk-bentuk suku dan itu. Nah, tapi yang perlu dijaga di situ memang kita harus memiliki kesepakatan untuk saling belajar dalam hal menerima, memahami, dan juga kita bisa mengerti untuk mendengar secara tuntas dari apa yang ingin masing-masing ingin menyampaikan sebuah informasi. Yang kedua adalah kita jangan menyela pada waktu kita saling merespon, artinya berbantah-bantah. Tuntaskan dan kita menjadi pendengar yang baik dulu. Sampai selesai, bila perlu kita bertanya dulu, maaf, sudah selesai yang disampaikan atau ada yang belum disampaikan lagi? Nah, kadang-kadang pola seperti itu tidak jadi karena lebih dikuasai kepada ketidaksabaran itu ya. Kemudian juga kita jangan terlalu menghakimi atau mengkejas supaya bahwa kamu itu sudah tahu sudah mengerti seharusnya. Lah wong belum ngomong apa, belum bicara apa-apa kok. Biasanya kamu itu sudah tahu, padahal kan belum mendengar apa-apa. Ya kamu harusnya mengerti dong itu. Maksud saya, lo maksudnya belum disampaikan kalau disuruh-suruh mengerti. Ya itu sering terjadi kesalahpahaman. Makanya sebagai pasangan adalah kita belajar untuk saling menyampaikan informasi itu dengan betul-betul sikap kehati-hatian, dan juga kalau ada sesuatu kita memulai dengan kita menyampaikan maaf dulu, kemudian juga kita
1: itu ya.
2: Nah ini yang paling penting, jangan pernah lupa dalam berkomunikasi setelah selesai menyampaikan itu, terima kasih bahwa apapun yang kami sudah sampaikan itu kamu sudah bisa mendengar dengan baik, atau papa sudah mendengar dengan baik, atau anak, atau namanya si Paijo, atau siapa sudah bisa mendengar dengan baik. Nah, ini penting karena seringkali bahwa orang bisa lupa kata terima kasih itu. Padahal itu kan yang mendasari sebenarnya juga.
1: Ya. Kata maaf, tolong, dan terima kasih. Senjata atau kunci untuk kita dalam berkomunikasi ini ya. Dengan pasangan maupun dengan putra-putri kita. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan dalam program Membangun Keluarga. Demikian perjumpaan kita dalam siaran radio Pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga, mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya Stefani mohon diri dari hadapan Anda. Pesan hari ini memberi arti dan nilai bagi kehidupan. Sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Yang menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa peluang, maksud kami membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so their support that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya, sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib perlawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non-teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangan timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2020 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Uto Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Sobat.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, tidak hanya sekedar menjadi permainan fisik, sepak bola memberikan dampak positif terhadap remaja menghindari tindakan-tindakan negatif. Media diharapkan berperan aktif dalam mengedukasi publik agar tidak terhasut oleh hoax. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik, kami awali dengan berita yang pertama, MBG dukung pemenuhan asupan gizi bagi pelajar untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berkualitas.
1: Makan bergizi gratis MBG untuk memastikan anak-anak sehat, cerdas, dan bersemangat dalam belajar dengan memberikan asupan gizi seimbang, mengurangi stunting dan masalah gizi lainnya, serta meningkatkan konsentrasi dan prestasi akademik. Di samping itu, program ini juga bertujuan mengurangi beban ekonomi keluarga, meningkatkan kualitas SDM, masa depan bangsa. Program ini menurut salah seorang warga Ampana, Fahrul, perlu didukung oleh orang tua dengan cara memperhatikan pola makan anak.
2: Orang tua itu tidak memperhatikan pola makan anak di rumah, karena di sekolah dapat makanan bergizi secara gratis. Harus sama-sama saling mendukung program ini. Jangan di sekolah makanan bergizi, di rumah itu jajan sembarangan.
1: MBG menyediakan makanan dengan takaran gizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, serat, untuk memastikan siswa tidak kelaparan dan tumbuh kembangnya optimal, serta mencegah masalah gizi buruk dan stunting. Lewat MBG, dengan pemenuhan gizi yang cukup, siswa akan memiliki daya konsentrasi lebih tinggi, sehingga lebih bersemangat dan berprestasi di sekolah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Energi pengabdian ASN Kemenak jadi marwah institusi.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Junaidin SAGMAG menegaskan pentingnya semangat dan energi pengabdian seluruh aparatur sipil negara dalam menjaga marwah Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan Junaidin saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya, Kementerian Agama merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi sangat luas serta menyentuh berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Tugas Kementerian Agama, kata Junaidin, tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, namun juga menyangkut persoalan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam penyelenggaraan urusan keagamaan. Olehnya, ia meminta seluruh ASN Kementerian Agama tanpa terkecuali untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian.
4: Energi pengabdian kita adalah marwah dari Kementerian Agama. Agama ini adalah sesuatu yang prinsip, sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Karena itu ASN Kementerian Agama harus menampilkan energi yang kuat, jangan setengah-setengah untuk bekerja.
3: Junaidin pun mengingatkan seluruh ASN agar memiliki energi yang kuat dalam bekerja dan tidak menjalankan tugas secara setengah-setengah. Melalui momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh ASN Kementerian Agama diharapkan dapat terus memperkuat semangat pengabdian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pemerintah Kecamatan Ampana TT pastikan kualitas udara di wilayahnya masih terjaga.
1: Camat Ampana TT Wahid Rimpu mengatakan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya memang sedikit mempengaruhi kualitas udara, terutama di beberapa desa yang telah mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kendati demikian, ia mengaku semua peristiwa tersebut tidak menimbulkan masalah yang parah seperti kerugian materi maupun kesehatan.
6: Kalau urusan kebakaran, kualitas udara pasti berdampak lah, karena asap. Asap akan mempengaruhi kualitas udaranya. Kalau untuk panas tidak ada efek untuk masyarakat, cuman asap itu.
1: Terkait dengan dampak yang disebabkan oleh kebakaran, menurut Camat Ampana TT, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Touna untuk mencegah timbulnya ISPA akibat kualitas udara di wilayah kebakaran. Namun hingga kini berdasarkan data belum ditemukan tanda-tanda ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Ampana TT.
6: Data sementara belum ada ISPA. Kalau untuk Ampana TT, karena Ampana TT kebakarannya kan ada beberapa titik, tidak serempak terbakar kan, jadi terbakar tapi bisa diantisipasi.
1: mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta dampak yang ditimbulkan oleh udara yang tercemar asap, Camat Ampanatete Wahid Rimpu mengingatkan para kepala desa dan Satgas Karhutla untuk terus berkoordinasi dengan unsur Tripika agar pencegahan musibah kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin dapat dicegah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una optimalkan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Harapan dan aspirasi terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una untuk kesejahteraan hidup, salah satunya dari generasi muda. Mariam misalnya mahasiswa program studi di luar kampus utama PSDKU Universitas Tadulako Touna berharap dengan kepemimpinan Bupati Ilham Lawidu dan Wakil Bupati Surya memahami kondisi masyarakat, amanah, serta dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan untuk semua masyarakat di daerah ini.
7: Banyak harapan kita ke daerah, semoga pemimpin dapat lebih mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat, suara hati rakyat, dan juga apa amanah-amanah yang telah diberikan oleh rakyat, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya, sehingga tentunya bisa memperhatikan bagaimana kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan dampak yang bermanfaat.
1: Sebagai pemuda dan penerus pembangunan, Mariam mengaku siap bersama-sama untuk mengawal proses pemerintah di daerah. Sebab pemuda adalah garda terdepan yang nantinya akan meneruskan perjuangan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una. Menyikapi pernyataan tersebut, Bupati Touna Ilham Lawidu mengajak semua komponen termasuk pemuda untuk bersama-sama pemerintah daerah dalam membangun. Sebab menurutnya persatuan akan melahirkan sumber energi untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
8: Saya sebagai Bupati Kabupaten Tojo Una-Una menyampaikan filternya saya agama dalam memimpin negeri ini. Yang saya ambil manfaat dan mudarat. Kalau manfaatnya saya lihat lebih besar, maka saya pastikan saya ambil. Tapi kalau mudaratnya yang saya lihat lebih besar, maka saya pastikan saya tidak ambil. Ini apa yang menjadi program pemerintah, mari kita sama-sama untuk membangun negeri ini. Dan insya Allah bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya.
1: Touna memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Namun pemerintah daerah selalu mendapat tekanan dari pihak tertentu ketika berencana mengelola potensi yang ada. Kendati demikian, sebagai kepala daerah, ia mengaku ke depan akan memaksimalkan berbagai potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Tojo Una-Una, tutup Ilham Lawidu. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Tidak hanya sekedar menjadi permainan fisik, sepak bola memberikan dampak positif terhadap remaja menghindari tindakan-tindakan negatif. Media diharapkan berperan aktif dalam mengedukasi publik agar tidak terhasut oleh hoaks.

Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser, koordinator Ririam Pana, Rahmati Tane, editor Sasriel Huaswing, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandipayuk. Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Satwa Rampana, kanal informasi dan inspirasi. Dan sore hari ini kami kembali menemani Anda dengan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo, Rampana. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Ria Bailobaru.
0: Ibu Ria di Bailobaru. Ada apa ini sore-sore Ibu Ria?
1: Lagi baring-baring.
0: Lagi baring-baring.
1: Sambil dengar-dengar Mbak Yuni.
0: Oke. Asik. Silakan. Mau ditemani lagunya siapa, Ibu Ria?
1: Lagunya Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan Tinggalkan Aku dari Imam S. Arifin.
1: Iya,
0: oke,
1: iya.
0: Dikirim-kirim, silakan.
1: Dikirim-kirim buat Ibu Farda, Sansarino, salam hormat, salam kompak, ada Ibu Uga juga Julangkung, ada Ibu Ratna di Labuan, ada Bunga Kunda Megawati bersama Mbak Mutar, ada Ibu Lina juga di Kusungi, ada Bunda Rukmini Maratoba, ada Ibu Eli di Bailo, ada Bapak Rus Bailo Baru juga, ada Bapak Nursin Bonerato, Ibu Timang, Ibu Rahma, ada Ibu Eca juga dari Bailo, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih, dan selamat sore saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah neneknya Jura atau Ibu Megawati.
0: Neneknya Jura, gimana kabarnya nih neneknya Jura?
2: Mami, Ibu Megawati sudah pulang, baru sampai tadi.
0: Oh,
2: sayang.
0: Baru sampai. Alhamdulillah. Sukses ya acaranya.
2: Sudah pulang, sudah selesai akikah kemarin.
0: Sudah akikah ya, alhamdulillah. Berarti lagi istirahat sekarang ya?
2: Ya.
0: Lagi istirahat, dan silakan. Mau ditemani lagunya siapa nih, Ibu Mega?
2: Tunggu ah. Oh iya dulu, karena baru sampai jadi mau dianu dulu ini lagunya apa ya? Tabola Bale.
0: Oke.
2: Iya, Tabola Bale.
0: Carikan lagunya ya. Silakan dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim buat Mama Tua. Assalamualaikum Mama Tua sekeluarga dan Mama Ika dan Ibu Ria tadi. Makasih atas sapaannya Ibu Ria. Baru Papa Ros, Pak Nursin, Ibu Eli, Ibu Eke, semuanya di Bailo. Baru lagi Ibu Timang sama Ibu Rahma Matako. Baru Ustazah Rukmin Muara Toba. Ibu Sisi sama Papa Talib di Smoli.
0: Oke.
2: Okay. Ica juga di Smoli. Aji Seni di Smoli, semuanya itu di Smoli. Baru Ibu Lina sama keluarganya di Kusungi, tetangganya Ibu Megawati. Uang Lakoro sekeluarga, Ibu Ratna sekeluarga. Baru lagi Om Udin di mana Sausu. Dan semua aja penggemar RRI tanpa terkecuali Uni.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Mega atau Nenek Zura sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna di Labuan. Lagi apa nih Ibu Ratna?
3: Lagi siap-siap mau pergi arisan.
0: Oh, mau pergi arisan di hari Sabtu ya?
3: Iya, arisan karena di sini tiap hari Sabtu.
0: Oh, tiap hari Sabtu. Oke, menjelang weekend ya. Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Ratna?
3: Tolong dipilihkan saja.
0: dipilihkan
3: saja. Kebetulan semua jalan.
0: Oke, silakan kirim-kirim.
3: Ada Ibu Megawati, terima kasih sepanjangnya. Ada Ibu Ria, Ibu Eli, Ustazah Rufi, semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Salam hormat, salam sehat buat Mbak Yuni, selamat bertugas bersama keluarga. Saya bisa menyapa semua Mbak Yuni. Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya. Anda dapat menghubungi kami kembali di 0821 2850 2652 setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan masih di Prodangdut menemani Anda di sore hari ini pendengar bersama saya Yuni Safira. Dan untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 082128502652. Halo.
1: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
1: Dengan Papa Ros yang ada di Bailo.
0: Papa Ros di Bailo Baru. Ada di mana ini? Lagi apa Papa Ros?
1: Ada di rumah ini.
0: Oh, lagi
1: ada
0: di rumah.
1: Bantu-bantu keluarga. Malam ketiga ada tetangga meninggal kemarin dulu. Jadi malam ketiga ini malam
0: bantu-bantu ya.
1: Iya.
0: Iya, oke. Silakan. Mau ditemani lagunya siapa nih, Papa Ros?
1: Lagunya ke siapa yang bawa lagu itu? Menari di atas luka.
0: Menari di atas luka. Oke, iya. Dicarikan ya, dikirim-kirim Papa Ros, silakan.
1: Pertama-tama ada Bunda Megawati bersama Abang Mukhtar. Semoga sehat selalu Bunda, yang panjang umur dan diberikan kesehatan. Terus ada tetangga saya, ada Pak Nursin, ada juga Ibu Ria, tak lupa juga Ibu Edi dan Mama Tua, ada Bunda Ice, tak lupa juga Ustaz Arukmin, ada Ibu Timon di Mataku, ada juga Ibu Ratna di Labuan bersama Undin, dan semua pendengar RRI Tampak Tercolit. Ada satu lagi, ada Abang Rijal di Kajulangko bersama Bunda Uga, Pak Mahmudin juga, dan semua pendengar RRI Tampak Terkecuali. Buat Mbak Yuni bersama operator, lagunya ada Mbak Yuni?
0: Ada, siap. Menari di atas luka.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Papa Ros di Bailo Baru sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Saya ke penelpon lagi, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
2: Masih dari Kusungi.
0: Iya. Ada siapa tuh? Oh, ada Pak Mukhtar ya. Silakan mau dengar lagunya siapa Pak Mukhtar?
2: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, judulnya apa itu?
2: Durian Jatuh.
0: Durian Jatuh. Oke. Dikirim-kirim, silakan.
2: Durian Jatuh dikirim-kirim buat Ibu Timang di Matako, ada juga Ibu Rahman di sana, kalau saya semuanya. Kemudian juga tak lupa Ibu Pada Rukmi, terima kasih semuanya. Ada juga Ibu Ria tadi, yang pertama. Ada Pak Ros. Kemudian juga tak lupa ada Pak Nusin, ada Ibu Eri. Ada juga apa ya, dan semua juga pendengar dari tempat terkecuali di mana saja berada. Ya, semuanya dari Yuni dan operatornya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Mukhtar di Pusungi sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, yang panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
3: Dengan kakak di Kejulangko.
0: Oh, kakak Rijal
3: belum
0: ya.
3: Belum semangat ini, soalnya belum minum kopi.
0: Aduh, belum minum kopi. Dibuat iya, memang atau kopinya?
3: Sebentar dibuat ini, abis ini baru mau dulu
0: nikmati. Oke.
3: Sambil dengarnya.
0: Sambil dengar lagu dangdut ya. Silakan, dan mau dengar lagunya siapa nih kakak Rijal?
3: Iya, mau request lagunya Vita Alfia.
0: Vita Alfia judulnya apa itu?
3: Kebetulan dia dari kita kan sudah banyak mobil kan, jadi saya ambil mobil dan bensin aja.
0: Mobil dan bensin. Oke, dan dikirim-kirim.
3: Kirim-kirim yang pertama buat Ibu Ria di Bailo Baru, ada Ibu Papa Ros juga di Bailo Baru, ada juga Ibu Ece juga, ada Pak Nursi, salam sehat dari saya, ada juga Ibu Kajulangku juga, terlupa juga buat yang di Morotoba Ibu Ustazah Rukmin, yang di Matako juga. Pokoknya sama-sama spesial buat Mbak Ibu Safira. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kakak Rijal di Kajulangko sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik pendengar, karena sudah ada 3 penelpon, untuk penelpon selanjutnya kita dengarkan dulu 3 buah lagu berikut ini.

0: Pendengar Anda mendengarkan Pro Satu RM, Anda masih di Pro Dangdut tentunya. Saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo Mbak Yuni. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Ida di T2A.
0: Ibu Ida di T2A. Lagi apa nih Ibu Ida?
1: Lagi main kilo.
0: Apa itu?
1: Lagi biasa goyang sendok.
0: Oh begitu ya.
1: Silakan. Bahasa di udara
0: dong. Oh begitu, silakan.
1: Lagi kilo.
0: Mau dengar lagunya siapa?
1: Lupa deh penyanyi, Kehilangan.
0: Kehilangan?
1: Yoi.
0: Oke, dan dicarikan nih. Dikirim-kirim.
1: Dikirim-kirim yang sudah masuk-masuk tadi. Ada Papa Ros, ada Bang Mutar, ada siapa lagi ya? Ada Ibu Nur, ada Ibu Ice, ada Bung Rijal, dan seluruh pendengar setiap hari dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Okay. Dan seluruh anggota EC juga demikian, doa yang sama menyertai Anda semua. Dan buat Bayuni yang lagi tugas, tetap semangat menjalankan aktivitasnya.
0: Oke.
1: Sehat selalu bersama kru-kru RRI dimanapun Amin. Anda berada.
0: Amin.
1: Jadi spesialnya lagu ini buat kita pemonik dan kita pesayang di samping. Oke, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ida di T2A sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini dengan lagu dengan judul Kehilangan. Ini semoga gak salah ya, lagunya dari Roma Irama. Kita dengarkan sebentar. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato, ada bapak ini Pak Nursin dan
2: ada baring-baring di kebun ini.
0: Baring-baring di kebun, cari angin ya. Silakan. Yeah. Mau ditemani lagunya siapa Pak Nursin?
2: Lagunya Muksin. Alatas.
0: Judulnya apa itu dan?
2: Judulnya Secangkir Kopi.
0: Secangkir kopi dari Muksin ya. Oke, dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim baru masuk dan Bunda Ida yang ada di TTB. Semoga sehat selalu. Ada juga Bung Reja dan Ibu Uga di KJL, ucapan yang sama. Ada Bung Muta dan Bunda Megawati di Pusungi, Ibu Lina. Semoga sehat selalu. Ada tetangga Sapa Paros di Bailebar, Ibu Ria. Ada juga Din di Labuan bersama Ibu Ratna. Ada juga Ustaz Rukmin bersama Ibu Fatma Dolima. Dan semua saja pendengar Pro Dangdut, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan yang sama untuk Mbak Yuni dan operator. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, saya langsung saja ke penelpon selanjutnya nih. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Ibu Lina Mbak Yuni.
0: Ibu Lina di Pusungi. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Lina?
3: Lagunya judulnya RT5 RW3.
0: RT5 RW3. Oke.
3: Okay. 10 nomor rumahmu.
0: Oke. Okay. Silakan. Mau dikirim-kirim.
3: Yang mau dikirim buat Ibu Eli. Ada Mas Uang Lakoro. Mas Uang sudah masuk, Mbak Yuni? Mas Uang ini sudah masuk.
0: Belum, belum.
3: Iya. Ada juga Ibu Uga. Ada Ibu Rukmin. Ada Pak Yusno. Yang istrinya lagi sakit sekarang, semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
3: Ada juga Papa Ros, ada Pak Nursin, ada Ibu Ria juga, ada Bunda Megawati bersama Abang dan buat seluruh ya. Pendengar gampang, masa berada tanpa terkecuali. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga. Oke, Lima Yuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Dan pendengar, masih banyak waktu ya untuk kita, kebersamaan kita di sore hari ini. Masih kurang lebih 40 menit lagi. Namun kita sudah ada 3 penelpon. Dan sebelum kita ke 3 lagu berikut, sejenak kita akan mendengarkan bersama kumandang azan salat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.

Abbasia. Hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih di Prodangdut sore hari ini. Untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Prodangdut, dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Yakubai, ini hari-hari ketemu kita ya.
1: Nah, rajin pu.
0: Rajin pokoknya, sebegitu DP jadwal dan. Ada Bapak ini dan Ibu Rukmin.
1: Ada habis Bang. Menghadap.
0: Menghadap ya? Silakan, dan mau ditemani lagunya siapa sore hari ini?
1: Laguna Kamelia Malik. Segudang Rindu.
0: Segudang rindu, aduh banyak sekali.
1: P banyak.
0: Tidak cuci gudang ini. Silakan dan dikirim-kirim.
1: Ya, buat Ibu Megawati yang kamu terima kesapaannya, ada juga Pak Ros, ada juga Pak Nursi, ada Guria, ada juga Mas Rijal, ada juga Ibu Ida yang baru lewat tadi, ada juga Ibu Lina, Ibu Uga, ada Bu Anakoro, ada juga Ibu Ratna, terima kasih apaannya, ada juga Ibu Timang, Ibu Ice, dan Ibu siapa lagi ya? Ibu saya lupa.
0: Ibu siapa
1: dan semua-semuanya, saya salam hormat, salam sehat semua.
0: Oke.
1: Jangan buat di sini bersama Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Moratoba sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Saya ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
2: Biasa orang di ujung Labuan.
0: Di ujung Labuan, Om Din. Ada Bapak ini dan Om Din.
2: Ada bekeng kandang ayam.
0: Lagi beraktivitas ya berarti. Silakan
2: Ibu diganti,
0: dan
2: Ibu di kandang-kandang ini
0: kandang
2: ayam.
0: Kandang baru ya. Silakan, mau ditemani lagunya siapa Om Din?
2: Lagunya siapa itu, aku tak peduli milik siapa itu.
0: Aku tak peduli milik siapa, begitu. Oke, dan dicarikan ya, dikirim-kirim Om Din, silakan.
2: Ya, dikirim untuk Panur.

0: Okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Om Din di ujung Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik pendengar, dan kita ternyata sudah ada pesan nih juga. Katanya lagunya dipilihin aja dari Albert di Kota Baobab. Selamat sore ya Pak Albert di Kota Baobab. Semoga sehat selalu, nanti lagunya dipilihkan katanya. Dan pendengar, karena waktu kita terbatas juga, 3-2 penelpon dan 1 pesan yang menemani kita di sore hari ini dengan 3 buah lagu tentunya yang akan mengakhiri perjumpaan kita di Pro Dangdut sore ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan RRI Ampana. Di pukul 17 nantinya kami akan hadirkan Gema Saripati Maju Sekolah Nusantara 4 sore hari ini. Dan setelah ini kami masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan di sore hari. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegangku ini sabar. Mau ganti gimana?
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Kemudian kasih. Kena kau.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi. Harga baras so tambah naik. Belum mau bayar koperasi. Kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga. So ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa. Ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang beda daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Ada baru kok serang obatin pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kembas salto, terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basalto kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: helikopter, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai aja tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
2: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
3: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman.

0: Ku Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin su terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Huh, Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: dari Korwil 4, kami hadirkan untuk Anda langsung dari RRI Toli-Toli.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan
1: sangat berat.
2: Oh baik.
1: Itu di Indonesia sangat berat.
2: Oh baik.
0: Dengan hukuman penjara ancamannya sampai 15 tahun dan denda maksimal mencapai.
3: Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang.
4: Artinya itu si Wawa Cantik yaitu sistem informasi WhatsApp warga capil amanah terintegrasi kolaboratif.
5: Pendengar pemirsa Selkorwil Nusantara 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli hari ini Sabtu 5 September 2026. Kembali hadir dengan berbagai informasi Selkorwil Nusantara 4 terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana serta Toli-Toli di program Gemah Saripati Maju. Bersama saya Jasmine. Baiklah pendengar Sekorwil Nusantara 4, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Mamuju. Iya. Assalamualaikum, selamat sore. Ada rekan Duita di sana.
6: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Jasmir. Dan baik pendengar dan juga pemirsa, informasi dari RRI Mamuju yaitu terkait Polda Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha bahwa ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla sangat berat. Sanksi hukuman dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
0: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.
7: Polisian daerah Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha bahwa ancaman hukuman bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sangat berat. Sanksi hukum dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Kabakwas Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Andi Jangalolo dalam dialog interaktif di RRI. Andi Jangalolo menjelaskan jerat pidana karhutla diatur tegas dalam berbagai perundang-undangan maupun kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP baik untuk perseorangan maupun korporasi. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Perkebunan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, aksi sengaja membakar lahan diancam pidana penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 10 tahun, serta denda 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Sementara jika kebakaran terjadi akibat kelalaian, pidananya 1 hingga 3 tahun penjara dan denda hingga 3 miliar rupiah. Aturan ketat juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78. Pelaku sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga melarang keras pelaku usaha membuka lahan dengan cara membakar dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Kabakwasdik Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Andi Jangalolo menekankan penerapan KUHP baru juga mengancam pelaku penyebab kebakaran dengan sanksi pidana yang sangat berat.
0: Jadi ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan
1: itu di Indonesia sangat berat.
2: Oh baik.
0: Dengan hukuman penjara ancamannya sampai 15 tahun dan denda maksimal mencapai 10 miliar. Hal ini diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang serta diatur di dalam KUHP yang baru maupun KUHP yang lama.
2: Baik.
0: Maupun KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjerat pelaku perseorangan maupun korporasi. Di antaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini melarang keras membuka lahan dengan cara membakar. Nah, itu tadi.
7: Lebih lanjut, Polda Sulbar mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memicu kebakaran hutan maupun lahan, karena penegakan hukum akan diterapkan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
6: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Mamuju, dan kami kembalikan ke rekan Jasmir di RRI Toli-Toli.
5: Baik, terima kasih Duita dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar, ada Irsan Lipit. Assalamualaikum, selamat sore rekan Irsan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
5: Ya, untuk informasi sore hari ini, apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Makassar, silakan.
2: Baik, kami sampaikan dari RRI Makassar. Komisi D DPRD Makassar soroti pelayanan Rumah Sakit Paramount. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
8: Komisi D DPRD Kota Makassar menyoroti persoalan pelayanan di Rumah Sakit Paramount Jalan AP Petarani Makassar yang berkaitan dengan kasus meninggalnya pasien. Ketua Komisi D DPRD Makassar Arya Sari Ilham mengatakan pihaknya telah menerima surat dari kuasa hukum keluarga korban. Surat tersebut kini diproses dan akan menjadi dasar pelaksanaan rapat dengar pendapat atau RDP setelah mendapat disposisi pimpinan DPRD. Ari juga meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak yang berwenang. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penerapan standar pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas hingga sarana pendukung di rumah sakit. Pihaknya juga sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang berwenang. Kakak Ari sepana akrabnya ini menegaskan jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian rumah sakit yang terbukti berkaitan dengan meninggalnya korban, pemerintah kota diminta mengambil tindakan tegas sesuai aturan. Bahkan operasional rumah sakit dinilai perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan penghentian sementara jika ditemukan pelanggaran berat. Komisi D juga menunggu disposisi pimpinan DPRD untuk menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, serta keluarga korban.
9: Silakan tetap beroperasi seperti biasa, tetapi kalau ditemukan bahwa memang ini meninggalnya si korban karena kelalaian dari pihak rumah sakit, baik itu dari kesalahan perawatan maupun karena hal-hal lainnya yang memang menjadi murni kesalahan dari rumah sakit, ya kami memang tidak ada kewenangan untuk menutup, ya, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah kota. Tetapi kami sebagai wakil rakyat dan saya sebagai ketua komisi D tentunya meminta kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran untuk menutup sementara rumah sakit ini sampai benar-benar mereka bisa memenuhi semua aturan atau regulasi yang standar bagaimana seharusnya rumah sakit itu bisa beroperasi. Karena rumah sakit Paramount ini bukan satu kali, tapi berkali-kali nih.
8: Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan dapat diungkap secara terang dan hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tetap terlindungi.
2: Demikianlah informasi dari RRI Makassar kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya kembali bersama rekan penyiar.
5: Terima kasih rekan Irsan, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Bone, ada rekan Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri
10: Ulfa. Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmir.
5: Silakan, informasi apa yang dapat Anda sampaikan dari RRI Bone sore hari ini?
10: Baik, dari RRI Bone, sore ini kami menyampaikan informasi Pemkab Bone Raih Koperasi Awards 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryani Arifin.
11: Kabupaten Bone telah meraih penghargaan Koperasi Awards 2026, kategori Koperasi Nayaka Mahambara. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Anang Aswat Arida mengatakan, penghargaan diberikan berkat dedikasi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi koperasi di wilayahnya. Anang menyebutkan bahwa instansinya memegang peran pembinaan terbanyak di Sulawesi Selatan yang meliputi tata kelola kelembagaan hingga pengawasan kesehatan koperasi. Berdasarkan online data system atau ODS, tercatat sebanyak 874 koperasi berada di Kabupaten Bone. Dari total tersebut, lebih dari 400 koperasi terdata aktif, sementara sekitar 385 koperasi lainnya tergolong tidak aktif.
3: Kami di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone yang terbanyak di Sulawesi Selatan pembinaan koperasinya. Mulai dari kelembagaannya, mulai dari kesehatan koperasinya kami melakukan pengawasan. Selain itu kategori penerimaan penghargaan ini juga karena dedikasi Pak Bupatinya dalam pembangunan KDKMP. Ini tak lepas juga dari peran serta TNI. Sebenarnya bagi kami ini adalah wadah bagi kami untuk lebih terus bisa membuat koperasi yang ada di Kabupaten Bone bisa jauh lebih berkembang lagi.
11: Selain itu, penghargaan ini juga berkat komitmen Bupati Bone dalam merealisasikan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari target 372 KDKMP, sebanyak 66 lokasi telah rampung 100% dan 18 lokasi lainnya tengah dalam proses pembangunan yang turut melibatkan peran aktif TNI.
10: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Saya Sri Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan Jaspir di RRI Toli Toli.
5: Terima kasih rekan Sri Ulfa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita menuju ke RRI Bau Bau. Assalamualaikum, selamat sore.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jasmin.
5: Iya, selamat sore. Informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau sore hari ini, silakan.
12: Baik, dari RRI Bau-Bau menghadirkan wawancara terkait Kementerian Pertanian siapkan bantuan bibit kelapa cepat panen hanya dalam waktu 5 tahun untuk puluhan hektar lahan di Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan tersebut cukup dengan mendaftarkan lahan tidurnya untuk ditanami bibit kelapa tersebut. Wawancara reporter RRI Bau-Bau, Wadah Nurliani bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid.
13: Pendengar, berkaitan dengan bantuan bibit kelapa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid. Kita akan berbincang singkat terkait bantuan tersebut. Ada bantuan kelapa begitu Pak ya, yang jumlahnya cukup fantastis, itu bisa dijelaskan Pak seperti apa?
14: Ya, jadi bantuan ini dari Kementerian Pertanian, jadi ada kurang lebih ratusan hektar yang mereka butuhkan untuk di seluruh Indonesia sih sebenarnya. Jadi pertemuan ini kemarin kami ketemu pada saat kehadiran investor dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan menyampaikan kepada saya bahwa ayo Kepala Dinas Pertanian, ada bantuan kurang lebih masih ada ratusan hektar untuk kelapa, benih kelapa, kelapa tanah dalam. Karena kelapa tanah dalam ini kan umurnya 5-6 tahun untuk bisa dipanen. Dan menariknya ini bukan hanya bantuan benih, tapi ada bantuan daripada pupuk, ada bantuan pupuknya, kemudian ada bantuan untuk biaya nanam. Jadi ini menarik sekali buat masyarakat di Kota Bau-Bau. Saya berharapkan karena masih banyak lahan-lahan kita yang lahan yang tidur yang memang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya mengajak masyarakat yang memiliki lahan-lahan tidur, ayo diajak keluarganya untuk menanam kelapa, dan dari Dinas Pertanian akan membantu meregistrasikan ada yang namanya calon petani, calon lokasi. Karena diregistrasi di sistem di Simluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian, untuk kita masukkan dan Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan kelapa.
13: Oke, baik. Syarat-syaratnya Pak itu apa aja Pak?
14: Jadi syarat-syaratnya per orang itu 2 hektar. Nah, 2 hektar ini tidak mesti bentangan 2 hektar. Tapi 2 hektar ini misalnya dari keluarga kita, saya misalnya punya 500 meter. Kemudian yang satu lagi ada 500 meter, dapat dua hektar, cari satu orang yang memiliki KTP untuk saya registrasikan di CPCL-nya, sehingga tapi dari 4 orang ini bisa dapat semua menanam padinya, tapi yang terregistrasi di CPCL itu satu orang.
13: Baik. Nah, ini bantuannya dari mana sih Pak Isin?
14: Bantuannya dari Kementerian Pertanian.
13: Kementerian Pertanian.
14: Nah, itu langsung nanti kalau kami sudah CPCL, itu bisa langsung. Dan kemarin itu ada beberapa orang yang sudah respon, kurasa sudah dapat sampai 20 hektar di pertanian di Surabaya. Dan saya mengajak juga yang masyarakat di Kota Bau-Bau, ayo yang tanah-tanahnya yang tidak dimanfaatkan, kita nanam kelapa untuk masa depan anak-anak kita, karena hari ini target Presiden Prabowo itu ada hilirisasi kelapa.
4: Okay.
14: Jadi itu menariknya, kita sudah punya pasar untuk itu.
4: Siap-siap.
13: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau berkaitan dengan bantuan bibit kelapa di Kota Bau-Bau.
12: Demikian wawancara reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Bapak Ibnu Wahid, untuk Gema Saripati sore hari ini. Dan kita kembali ke RRI Toli-Toli, ada rekan Jasmine, silakan.
5: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
5: Pendengar dan pemirsa Sekorwil Nusantara 4, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dan menuju ke RRI Ampana, rekan Tito. Assalamualaikum, selamat sore, Tito.
16: Baik, waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
5: Untuk informasi sore hari ini dari RRI Ampana, silakan.
16: Baik, terima kasih. Dari Ampana diinformasikan, energi pengabdian ASN Kemenag jadi marwah institusi.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Haji Junaidin SAGMAG menegaskan pentingnya semangat dan energi pengabdian seluruh aparatur sipil negara dalam menjaga marwah Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan Junaidin saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya, Kementerian Agama merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi sangat luas serta menyentuh berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Tugas Kementerian Agama, kata Junaidin, tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, namun juga menyangkut persoalan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam penyelenggaraan urusan keagamaan. Olehnya, ia meminta seluruh ASN Kementerian Agama tanpa terkecuali untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian.
18: Energi pengabdian kita adalah marwah dari Kementerian Agama. Agama ini adalah sesuatu yang prinsip, sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Karena itu ASN Kementerian Agama harus menampilkan energi yang kuat.
17: Junaidin pun mengingatkan seluruh ASN agar memiliki energi yang kuat dalam bekerja dan tidak menjalankan tugas secara setengah-setengah. Melalui momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh ASN Kementerian Agama diharapkan dapat terus memperkuat semangat pengabdian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
16: Demikian informasi untuk Gema Saripati Maju dari RRI Ampana. Yang tugas saya Tito dan juga rekan teknik Sasri Alwi Hasing. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Jasmine.
5: Terima kasih rekan Tito, selamat menjalankan aktivitas kembali. Sementara untuk informasi dari RRI Toli-Toli, pendengar, turnamen Berani Cup 2026 yang diikuti 24 tim sepak bola dari Kabupaten Toli-Toli dan Buol resmi dibuka Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Gubernur berharap lahirnya pemain sepak bola profesional yang dapat mengharumkan nama Sulawesi Tengah di berbagai ajang dan tingkatan. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
19: Salam olahraga, saudara. Pembukaan turnamen Berani Cup 2026 yang berlangsung di lapangan Muradi Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara berlangsung cukup meriah. Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan secara langsung ajang yang baru pertama kalinya digelar di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara itu cukup tinggi. Apalagi pada pembukaan tersebut, panitia menyuguhkan pertandingan eksebisi yang cukup menarik antara Persito All-Star menjamu Selebriti FC besutan Gubernur Anwar Hafid yang di dalamnya diisi sejumlah legenda sepak bola tanah air dan juga deretan selebriti yang menjadi incaran masyarakat hanya untuk sekedar foto bersama. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam sambutannya di hadapan para undangan dan ratusan ribu masyarakat yang menyaksikan kegiatan itu mengungkapkan Turnamen Berani Cup 2026 saat ini telah dilaksanakan di 9 kabupaten kota Sulawesi Tengah termasuk di Kabupaten Toli-Toli yang dipusatkan di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara, di mana tim yang menjadi juara di setiap kabupaten akan bertanding kembali tingkat provinsi sehingga panitia di tingkat kabupaten diharapkan dapat memilih serta menyeleksi pemain terbaik yang akan mewakili Kabupaten Toli-Toli pada Berani Cup Liga Provinsi Sulawesi Tengah yang akan datang.
20: Saya titip Berani Cup ini dijaga dengan baik. Jangan sampai ternoda dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Hampir di semua kabupaten, turnamen Berani Cup berjalan aman dan lancar. Semoga di Toli-Toli ini, khususnya di Salumpaga yang bersejarah ini, mudah-mudahan juga berjalan lancar. Sehingga nanti kalau ada kesempatan saya datang lagi untuk menutup kegiatan ini.
19: Sementara itu Camat Toli-Toli Utara selaku Ketua Panitia Penyelenggara Berani Cup 2026 Sulfahri dalam laporannya mengatakan, Berani Cup 2026 merupakan turnamen antar desa dan kelurahan yang diikuti 24 tim dari Kabupaten Toli-Toli dan Buol dengan tujuan sebagai wadah pembinaan atlet muda mempererat persaudaraan serta mendorong semangat sportivitas di tengah masyarakat, di mana turnamen tersebut terlaksana berkat dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa Salumpaga serta para sponsor, donatur, kerja keras seluruh panitia serta masyarakat Salumpaga. Selain itu, panitia juga menyiapkan wasit yang berlisensi, pengamanan, pelayanan kesehatan serta seluruh sarana pendukung agar turnamen Berani Cup 2026 dapat berjalan aman, tertib, profesional hingga penutupan.
21: Atas nama panitia, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material, khususnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang telah memberikan bonus 100 juta.
19: Turnamen Berani Cup 2026 yang dilaksanakan di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara diakhiri dengan pertandingan eksebisi antara Persito All Star menjamu Celebrity FC yang dimenangkan oleh Celebrity FC dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Celebrity FC.
22: Demikian tadi informasi dari RRI Toli-Toli mengenai Open Turnamen Sepak Bola Berani Cup. Kita lanjutkan menuju ke RRI Kendari. Assalamualaikum, selamat sore.
23: Iya, selamat sore rekan Jasmine.
22: Baik, untuk sore hari ini informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Kendari? Silakan.
23: Baik, informasi untuk di Kebersamaan Gema Saripati Maju untuk sore hari ini dari RRI Kendari, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dalam memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan menghadirkan layanan si Wawa Cantik. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
24: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh warga masyarakat. Salah satu inovasi unggulan yang kini dapat dinikmati warga adalah layanan Si Wawa Cantik, sebuah terobosan yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, Ruliana, menjelaskan layanan ini dikembangkan dengan bertujuan memangkas birokrasi dan memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.
25: Inovasi dalam pelayanan publik, khususnya untuk layanan administrasi kependudukan, yaitu yang kami sebut Si Wawa Cantik, itu adalah pelayanan berbasis digital melalui WhatsApp. Itu artinya itu Si Wawa Cantik yaitu sistem informasi WhatsApp warga capil amanah terintegrasi kolaboratif. Jadi itu sangat mudah diakses, bisa dari rumah atau dari kebun atau dari laut, di mana saja berada, yang penting ada jaringannya.
24: Layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen penting, mulai dari pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, hingga dokumen kependudukan lainnya. Masyarakat cukup mengirimkan berkas persyaratan melalui jalur komunikasi yang telah disediakan, sehingga proses pengurusan dapat dilakukan dari rumah, tempat kerja, maupun lokasi mana saja. Selain itu, seluruh pelayanan yang diberikan juga tidak dipungut biaya apapun atau gratis, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan atau terhalang jarak dan waktu untuk mengurus dokumen kependudukannya. Melalui layanan Siwawa Cantik, pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah semakin meningkat, sehingga setiap warga Kendari dapat tercatat dengan baik dan mendapatkan perlindungan hak kependudukan secara optimal.
23: Demikian informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kami Irfan. Kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
22: Terima kasih rekan Riko dari RRI Kendari. Kita kembali hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli, di mana dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan HUT Lansia Bunga Yurli ke 1 tahun 2026, puluhan lansia mengikuti berbagai lomba yang dilaksanakan di Pantai Wisata Mogu-Mogu Buol pagi tadi. Selengkapnya, Sardono melaporkan.
0: Suasana ceria penuh tawa mewarnai Pantai Wisata Mogu-Mogu Kloran Kali saat puluhan lansia yang tergabung dalam Lansia Bunga Yurli melaksanakan berbagai kegiatan dan lomba dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yurli ke-1 tahun 2026. Ketua Lansia Bunga Yurli Kabupaten Buol, Hajah Jubaidah Dato' Amas Esos menyebut, sebagai lansia tidak berarti berhenti dengan berbagai hal-hal yang produktif dan positif minimal bagi diri sendiri agar tetap sehat dan bugar sehingga tidak terlalu merepotkan anak-anak lewat kegiatan bersama para lansia mulai senam bersama dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Lansia Bunga Yurli anggotanya tidak hanya dari pensiunan namun juga para lansia dengan berbagai latar belakang profesi mulai ibu rumah tangga hingga para penjual di pasar.
1: Harapan saya bunda-bunda lansia ini tetap sehat, semangat, mandiri, tangguh. Walaupun kita sudah lansia tapi kita tetap mandiri. Kita tidak berharap dari anak-anak kita, kita harus mandiri menyiapkan kesehatan kita.
0: Sementara itu, Lisdiani, bidang rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kabupaten Buol memberikan apresiasi untuk kreativitas dan keaktifan para lansia di Kabupaten Buol, salah satunya lansia yang bergabung dalam Bunga Yurli. Pemberdayaan lansia menjadi salah satu program pemerintah lewat Dinas Sosial agar para lansia tetap kreatif di usia senja.
6: Menurut saya ini sangat baik, Pak ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang ada untuk para lansia. Kita selaku dinas sosial sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan mereka karena mereka sangat aktif, begitu juga untuk kegiatan yang setiap hari Minggu Car Free Day mereka ada untuk kita.
0: Untuk puncak acara Hari Lanjut Usia Nasional dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yurli pertama akan dilaksanakan pada Selasa 8 September 2026 di Gedung Srikandi, Kelurahan Kulango yang akan dihadiri Bupati dan para lansia termasuk undangan bagi para lansia yang berada di Kabupaten Toli-Toli.
22: Pendengar dan pemirsa Sekor Wil Nusantara 4, sampai kita pada informasi terakhir berupa feature. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti paket news feature dengan topik stigma dan pendampingan psikologis korban kekerasan seksual. Selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
7: Penanganan korban kekerasan seksual, khususnya pada anak, tidak hanya berhenti pada proses hukum. Pemulihan kondisi psikologis korban menjadi bagian penting yang membutuhkan waktu, pendampingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Adileksono mengatakan, pendekatan dalam penanganan korban harus dilakukan secara rehabilitatif dan berkelanjutan.
8: Penanganannya bagaimana sesuai amanah undang-undang, ya pendekatannya rehabilitatif, jadi harus sampai pulih. Memang butuh waktu yang lama, butuh daya dukung baik SDM maupun anggaran yang kemudian mencukupi. Maka penting pemerintah daerah kemudian memahami ini, bahwa untuk menjaga generasi penerus ke depan ya harus mau mengalokasikan daya dukung itu baik STP atau anggaran untuk bagaimana proses pendampingan pemulihan itu betul-betul berjalan komprehensif ya. Trauma-trauma yang dialami para korban itu betul-betul bisa terobati, dia mampu berintegrasi secara sosial ya, secara normal ya, itu penting menjadi tolak ukurnya.
7: KPAI menilai proses pemulihan korban tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Diperlukan dukungan sumber daya, baik tenaga pendidikan, pendamping maupun anggaran agar korban dapat pulih dan kembali beraktivitas secara normal di lingkungan sosialnya. Selain itu, korban kekerasan seksual juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk pendampingan dan pengajuan restitusi melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Namun di lapangan, penanganan kasus masih menghadapi tantangan. Salah satunya terkait dengan pemahaman masyarakat. Kasat Reskrim Polres Sigi AKP Siti Elminawati Hasibuan menyebut masih ada anggapan bahwa kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
2: Faktor itu karena kurang pemahaman masyarakat bahwa korban itu harus dilindungi. Korban itu tidak boleh diberikan stigma buruk. Korban itu perlu dirangkul, perlu empati. Nah, ini hal inilah yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa kasus kekerasan seksual yang mana korbannya adalah anak, tidak boleh ada pencabutan pada saat proses penyidikan. Karena ada kekurangan pemahaman terhadap masyarakat bahwa kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan antar keluarga. Ini tidak boleh. Pandangan-pandangan inilah yang sebenarnya kita harus kerjasama untuk link sektoral semuanya. Kasus kekerasan terhadap korbannya adalah anak, dan undang-undang juga sudah mengaturnya, tidak boleh diselesaikan secara sepihak. Jadi harus lanjut ke proses peradilan.
7: Padahal, dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, proses hukum tidak dapat dihentikan melalui kesepakatan keluarga dan harus menempuh jalur peradilan. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menghambat perlindungan terhadap korban, termasuk dalam memastikan keadilan dan pemulihan psikologis yang optimal. Karena itu, diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual secara tepat. Sementara itu, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyediakan layanan perlindungan yang intensif, salah satunya melalui Rumah Aman. Kepala Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Palu Muhammad menjelaskan, Rumah Aman menjadi tempat perlindungan sementara bagi korban sesuai dengan kebutuhan penanganannya.
3: Karena kita Rumah Aman itu punya SOP tersendiri juga. Ya biasa 4-1 minggu. Nah, nanti kita lihat kalau misalnya membutuhkan penanganan selanjutnya, itu bisa kita perpanjang. Kalau ternyata sudah bisa kita kembalikan ke keluarga, kita kembalikan ke keluarga. Kalau misalnya membutuhkan pengamanan lebih panjang, itu tinggal kita berkoordinasi dengan pihak keamanan, kemudian psikolog. Kalau misalnya psikolog bilang sudah bahwa si anak ini sudah bisa kita pulangkan ke keluarga, kita kembalikan ke keluarga. Karena bagaimanapun di Rumah Aman itu kita diikat dengan ketentuan-ketentuan SOP yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalaupun bisa, kalaupun misalnya tidak, batas waktu yang diketentukan SOP, biasa kita bekerja sama dengan mitra kerja kita, misalnya dari Dinsos, ya. Kemudian ada lembaga-lembaga penyedia layanan kekerasan terhadap anak juga.
7: Penempatan di Rumah Aman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi korban, termasuk aspek keamanan dan hasil pendampingan psikolog. Setelah itu, proses pemulihan tetap dilanjutkan melalui pendampingan, baik oleh tenaga profesional maupun dukungan keluarga. Peran keluarga dinilai penting dalam membantu anak kembali pulih secara psikologis. Dengan penanganan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan korban dapat kembali menjalani aktivitasnya dengan baik. Pendampingan yang komprehensif dinilai menjadi kunci dalam penanganan korban kekerasan seksual, agar para korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga mendapatkan pemulihan psikologis yang optimal.
22: Demikian News Future di Gema Saripati Maju sore hari ini. Sebelum berpisah, kembali saya ucapkan terima kasih rekan-rekan yang sudah bertugas di Korwil Nusantara 4. Akhirnya demikian kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, rekan teknik ya, Kiki dan saya Jasmine menyampaikan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahbudu wa nasta'in wa nastaghfiru wa nastahzihi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina. Man yahdillahi fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Pendengar RRI Palu yang berbahagia, adapun tema kita pada hari ini tentang pentingnya memanfaatkan waktu sebagaimana firman Allah surah Al-Asr ayat 1-3. Melalui surat Al-Asr ini Allah bersumpah dengan kata demi waktu, karena waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Lalu di mana letak pentingnya? Karena waktu itu terus berjalan dan tidak pernah berhenti walaupun sesaat. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui bahwa waktu itu sangat terbatas dan berharga, maka kita wajib mempergunakan waktu dengan baik dan benar. Baik orang yang kaya, miskin, baik yang pintar maupun yang bodoh, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi orang-orang yang melakukan empat hal. Pertama, amanu, yaitu orang yang beriman yang telah dapat mengenal dan mengingat Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi juga bersabda, tafakkar saati khairu min ibadati alfisanah. Tafakkur atau mengingat Allah, satu detik jauh lebih baik daripada beribadah 1000 tahun hati yang tidak ingat Allah. Bila pahala yang diperoleh oleh orang yang dapat mengingat Allah dalam detik diganjar dengan 1000 tahun, maka bagaimana pula besarnya pahala yang diperoleh bila dikalikan 1 jam, 1 hari, 1 tahun, atau bahkan seumur hidup. Maka tentunya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Demikian besarnya ganjaran pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman jika kita hendak menghitungnya. Yang kedua, wa amilus salihat, yaitu melaksanakan amal saleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Disebut amal saleh karena bergandengan antara iman dan amal. Suatu amal disebut amal saleh bila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, amal tersebut dilakukan dengan khusyuk. Yang kedua, amal tersebut dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, watawasau bil haq, yaitu saling menasihati kepada kebenaran. Tidak cukup seseorang itu menjadi mukmin, ahli ibadah dan beramal saleh, tetapi ia juga harus berdakwah, membimbing orang lain kepada kebenaran, dan harus ikut andil dalam mengemban risalah Islam. Yang keempat, watawasau bisabr, yaitu saling memberi nasihat untuk bersikap sabar. Dakwah adalah pekerjaan yang sulit, karena itu diperlukan adanya tekad dan kesabaran. Demikianlah seharusnya para guru, dai dan mubalig dalam berdakwah. Para dai harus memberikan kasih sayang dan cara yang terbaik dan bersabar atas gangguan yang diterimanya. Pendengar RRI Palu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan tadi setidaknya ada 3 hikmah yang dapat kita ambil dari surat Al-Asr. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa modal yang paling besar dalam hidup kita adalah waktu. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu. Seseorang yang tidak akan mengerti nilai dari waktu dan akan timbul penyesalan dari dalam dirinya ketika ia berada dalam beberapa keadaan. Yang pertama, ketika manusia menghadapi sakaratul maut. Ketika masa itu telah datang, baru menyadari betapa pentingnya dan tingginya nilai waktu. Karena tidak lama lagi akan meninggalkan dunia fana ini menuju kampung akhirat, di mana kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk beribadah. Yang kedua, ketika telah berada di akhirat, hanya penyesalan yang dapat kita lakukan. Penyesalan tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kafir, tetapi juga menjadi milik orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu ketika amal perbuatan mereka diperlihatkan. Mereka berharap alangkah bagusnya kalau seandainya dahulu di dunia mereka mengerjakan amal saleh yang lebih banyak lagi. Karena itu apabila kita ingin menyesalinya, maka sesalilah dari sekarang selama waktu masih ada. Selama kesempatan beramal masih ada,
selama umur masih ada, maka jangan pernah kita menunda untuk melakukan amal saleh. Yang kedua dari empat hikmah yaitu, kita harus pandai di dalam memanfaatkan waktu. Sesungguhnya modal utama bagi seorang muslim di dalam hidup ini adalah waktu. Karena waktu lebih berharga dari harta. Ketika seseorang sedang menghadapi sakratul maut, lalu dia meletakkan seluruh hartanya, maka seluruh hartanya tiada berguna karena tidak bisa memperpanjang usianya. Ketiga, waktu adalah nikmat Allah yang pasti akan diminta pertanggungjawabannya sebagaimana sabda Nabi. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di akhirat kelak kecuali setelah ditanya tentang empat perkara. Ditanyakan tentang umurnya, lalu bagaimana ia menggunakannya. Ditanyakan kepada tentang ilmunya, lalu apa yang dilakukannya dengan ilmu tersebut. Ditanyakan kepadanya tentang harta yang didapatkannya, dari mana ia mendapatkannya dan kemana harta tersebut dibelanjakannya. Dan ditanyakan kepadanya tentang jasadnya, lalu kemana dipergunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Pendengar RRI Palu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan surat Al-Asri tadi dapat disimpulkan dalam masalah waktu, manusia terbagi menjadi dua keadaan, yang merugi dan beruntung. Barang siapa yang menghabiskan waktunya untuk perbuatan sia-sia dan kebatilan serta untuk hal-hal yang kufur dan maksiat, maka merugilah ia. Namun jika ia menggunakan waktunya untuk ketaatan, belajar ilmu agama dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ia akan beruntung. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu Islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang

Kala membuka mata di pagi hari, itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti untukmu selalu.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Abbasiyah. Hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.

Terima kasih semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 MHz Radio Republik Indonesia yang pada ini pernah familiar ya, atau pernah, kalau dulu belum ada istilah viral ya, paling trending ya, sebagai band dengan penampilan mereka senantiasa menggunakan makeup karakter ya. Mereka tidak pakai topeng, tapi mereka berpenampilan makeup karakter dengan nama kuburan band. Itu sempat tren pada masanya, populer pada masanya dengan lagu Lupa Lupa Ingat. Lupa Lupa Ingat, ingat lagi saya, nah, kayak gitu ya. Ini kemarin mereka coba hadir dengan single terbaru dengan Ajeng. Baik, mereka kita ke informasi dulu ya. Terima kasih untuk semuanya yang tetap setia mendengarkan RRM Panda. Makan malamnya, istirahatnya, kumpul-kumpul barengnya, tetaplah jadikan RRM sebagai teman setia Anda. Kami juga mengucapkan untuk saat ini, mengucapkan selamat menunaikan ibadat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ada sebuah informasi yang kami lansir dari Kantor Berita Nasional, BMKG deteksi 2671 titik panas di Sumatera, Riau. Capai 235 hotspot. Hei, 235 hotspot. Banyak ya. Banyak habis lagi hutan kali ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2671 titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada Jumat kemarin tanggal 4 September 2006 pukul 7. Yang mana perkiraan BMKG Pekanbaru Putri Prakirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Ini informasi lengkapnya Anda bisa simak di portal kami ya, rri.co.id. Jadi kami hanya kembali bisa mengingatkan, hati-hati dengan api, hati-hati dengan puntung rokok, jangan sampai dibuang sembarang tempat ya, karena bisa berpotensi menjadi karhutla, kebakaran hutan dan lahan.

Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil memperlihatkan cerita yang kurang lebih mirip. Di dalam bacaan pertama, Nabi Elisa memberi makan kepada 100 orang dengan hanya mengandalkan 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Di dalam bacaan Injil, dengan hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, Yesus juga memberi makan kepada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kedua peristiwa ini hendak memperlihatkan kebaikan hati dari Nabi Elisa dan Yesus untuk memberi makan banyak orang. Mereka tergerak oleh belas kasihan untuk membantu banyak orang. Santo Paulus di dalam bacaan kedua juga menekankan bahwa sebagai orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan, kita harus hidup sepadan dengan panggilan kita. Salah satu caranya yaitu menunjukkan kasih kita lewat sikap saling membantu satu dengan yang lain. Baru-baru ini Dr. Sarah Gilbert menjadi terkenal karena ia sungguh-sungguh berjasa bagi pandemi di Inggris. Ia diundang di dalam pertandingan tenis dan dalam kesempatan itu mereka mengumumkan bahwa dirinya lah yang berjasa bagi semua penonton yang ada. Karena mereka bisa menonton pertandingan tenis tersebut tanpa menggunakan masker dan bebas protokol kesehatan. Sebab mereka telah menerima vaksin yang merupakan buah kerja keras dari Dr. Sarah Gilbert. Mulai saat itulah banyak orang mengetahui bahwa Dr. Sarah Gilbert telah membantu mereka untuk terlepas dari ancaman COVID-19. Bahkan buah kerja keras ini berjasa bagi banyak orang di seluruh dunia, bukan hanya di Inggris. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, makanan identik dengan kehidupan. Sebab makananlah yang membuat kita bertahan hidup di dunia ini. Karena itu, belajarlah agar hidup kita bisa menjadi makanan bagi banyak orang. Dengan kata lain, hidup kita harus menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Hal ini hanya akan bisa terjadi jika kita mampu memaksimalkan pelayanan dan sikap saling membantu satu dengan yang lain. Jika kita mampu membantu orang lain, maka pada saat itu kita sedang menambah waktu kehidupan mereka di dunia ini, apalagi bagi mereka yang sangat membutuhkan. Kedua, di dalam bacaan Injil, seorang anak kecil memberi 5 roti dan 2 ikan. Kemudian diberkati oleh Yesus sehingga berlimpahlah pemberian tersebut. Itu artinya sekecil apapun pemberian kita, tetapi jika diimani bahwa pemberian itu diberkati oleh Tuhan, maka pemberian itu akan sungguh-sungguh bermanfaat dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketiga, Injil memperlihatkan seorang anak kecil yang rela memberi 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu bersama bahwa seorang anak kecil sangatlah identik dengan kepolosan. Karena itu, anak kecil juga pastinya memberi dengan penuh kepolosan dan ketulusan. Mereka selalu memberi begitu saja tanpa harus meminta imbalan, meminta pujian, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk beriman seperti seorang anak kecil yang memberi, yang menolong, dan membantu orang lain tanpa harus mengharapkan sesuatu atau mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Selain itu, kita juga bisa meneladani Dr. Sarah Gilbert yang sangat berjasa bagi kemanusiaan di masa pandemi ini, tetapi tidak pernah mau menonjolkan ketenaran dan popularitas dirinya. Ia bekerja dalam diam
dan demi kemanusiaan. Bahkan, ia tidak mengambil hak paten dari vaksin tersebut agar vaksin dibayar dengan harga yang lebih murah. Inilah contoh dari seorang yang memberi tanpa pamrih demi kemanusiaan. Tuhan memberkati kita semua.

0: siapkan untuk mimbar Katolik malam hari ini, peringara. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk gabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB dan penambahan satu pesawat lagi.
2: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak juga dampak.
1: Sementara itu, Danlanut Spadium Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari, karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
3: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
1: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
4: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
5: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya, Imade Darmawan, mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga, lanjut Imade Darmawan, memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
6: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
7: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya, Lian Andriani, menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
8: perkiraan cuaca satu minggu ke depan, untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
7: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
9: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
10: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
11: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
10: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
12: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
13: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya, ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smartphone.
12: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsi, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
14: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya, kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
12: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
5: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
15: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
16: Sekarang lagi ada kebakaran hutan, nah tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
15: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
17: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi zaman Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
15: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
5: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dr. Pasar Ibu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lolipal di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teuku Markam dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 8 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Dinamika olahraga dan

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
5: Masih bersama saya Konar Sutianto Lasengolia. Tito Lasengolia yang teman Anda di malam hari ini. Kita lanjut di sesi bagian acara musik dan informasi malamnya. Insya Allah akan ada beberapa informasi-informasi yang akan kami bagikan untuk Anda malam hari ini, yang nantinya ini untuk program acara pelatogian ya, akan kami hadirkan di
6: setiap waktu ku coba ada untuk
5: pukul 22 waktu

Ada beberapa lagu-lagu pilihan yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda pendengar. Mudah-mudahan bisa menemani Anda di malam-malam Anda pendengar. Dan inilah musik info malam, ruang untuk bersantai bersama alunan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Insya Allah akan membawa atau menambah wawasan melalui informasi yang kami berikan spesial untuk Anda. Dan kami harap Anda tetaplah bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita sampai.

0: Oh iya, nanti kan bilang sama mamamu ya. Tunggu, om isi semua dulu di kantongan.
1: Om, aku saja kan.

0: bilang kantong plastik itu cuma bikin sampah saja.
1: Nganal ya, masih anak-anak, terus semua juga nggak tahu.
0: Begitu mamaku bilang, hei om, kantong plastik itu kalau sudah ada sampah, apalagi kalau karena air hujan, kontak timbun tanah, biar selama, biar om sudah di nenek-nenek leh, tiada mau ancur, kan itu tanah tidak mau subur om. Itu dia mamaku itu, kalau pipa beli, selalu dibawain keranjang.
1: Oh begitu, pintar juga ngana ini. Ah, ke sekamar juga ngapain keranjang itu? Mau isi akan ini apa-apa?
0: Berarti tidak jadi utang tadi. Kan saya suka kasih tahu om, itu kantungan bikin mas sampah.
1: Ngana ada apa lagi om ya? Ayo, bawa aja dan. Besok-besok, kalau mau mabili, suruh mama mau juga datang kamar ya. Gak usah nganin datang. Mau abis semua om isi kios ngebekeng.
0: Kan utang cuma sedikit, dibilang-bilang nih. Pulang dulu saya. Makasih om eh. Besok lagi. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Plastik menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan lingkungan. Dan Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Sebagai generasi muda, harus punya peran dan tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan. Sudah saatnya kita melakukan aksi nyata akan dampak bahaya plastik yang semakin nyata. Dibutuhkan kesadaran bersama untuk menjaga masa depan bumi. Dan kita bisa memulai lewat hal-hal yang sederhana, seperti mengganti kantong plastik dengan tas belanja sendiri, membawa botol minum agar tak lagi memakai botol kemasan, dan mengganti alat makan plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Dengan membiasakan hal-hal kecil tadi, kita sudah memulai untuk menyelamatkan bumi. Mari kurangi penggunaan sampah plastik untuk bumi dan lingkungan yang lebih sehat.

Informasi terlebih dahulu pendengar, Bapadas temukan 93% beras fortifikasi tak sesuai. Wah. Dari Jakarta informasikan, hasil pengujian ke laboratorium menunjukkan 93% sampel beras yang diklaim fortifikasi penambahan zat gizi tertentu tidak memenuhi ketentuan. Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menelusuri produk dan pelaku usaha terkait dugaan penyalahgunaan klaim tersebut. Amran mengatakan pengujian dilakukan terhadap beras fortifikasi yang beredar di masyarakat. Pemerintah kini mendalami produk serta pelaku usaha di balik temuan tersebut. Informasi ini pendengar, untuk lengkapnya bisa Anda simak di portal kami rri.co.id.

0: Kenapa Nana buang itu sampah di sungai?
1: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Nana tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak kok orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama turan juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul ngana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang mau buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini, dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan, juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Papan.

Pernahkah kamu bertanya kenapa ya air laut rasanya asin? Air hujan yang turun ke bumi membawa garam dan mineral dari batuan dan tanah. Semua itu mengalir lewat sungai ke laut dan terus menumpuk selama jutaan tahun. Itulah kenapa air laut terasa asin. Bukan karena dicampur garam, tetapi karena alam yang bekerja.

Tahukah Anda? Masjid tertua di Indonesia adalah Masjid Saka Tunggal yang terletak di Desa Cikakak, lebih kurang 30 km dari kota Purwokerto. Masjid ini dibangun pada tahun 1288. Disebut Saka Tunggal karena untuk tiangnya hanya menggunakan satu tiang, sedangkan pilar tunggal melambangkan bahwa Tuhan hanya satu.

Tahukah Anda, sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah lebih dari 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar di aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Terima kasih untuk semuanya yang masih mendengarkan siaran RRI Ampana hingga saat ini, yang kami pancarkan di udara pada gelombang FM 93 MHz radio kita Sampria. Saya Tito Lasangoli yang menemani Anda di malam akhir pekan Anda mendengar. Iya, tampak rame-ramenya lagi ya, JH rame, jalanan padat, tempat-tempat hiburan juga. Ini terlupakan tentang kemarau, tentang kebakaran, tentang debu jalanan, tentang kekeringan dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, bisa sedikit melupakan sebuah keresahan kita mungkin yang lagi kita alami saat ini dengan kondisi paceklik, mungkin kemarau yang panjang, iya kan? Tapi mudah-mudahan ya, insya Allah Allah akan kasih hujan secepatnya. Amin. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali Pulau Togean.
1: Pulen lagu lama kegemaran Megawati.
0: Ais, ganti alamat pusungi. Ibu Mega mau lagu apa dan?
1: Ria dan Yati. Sebut nama aku sebelum tidur.
0: Hah?
1: Sebut nama aku sebelum tidur.
0: Namanya siapa?
1: Namanya Tito.
0: Oke, okay, makasih orang pusungi.
1: Orang pusungi. Baru sampai dari Palu, Tito.
0: Oh begitu.
1: Tiba Atika di Palu saya dengan
0: Adi. Oh begitu ya. Oke. Okay. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, halo, lagi senang-senangnya lah, ya, main-main dengan cucu, cucu purucu orang bilang. Next, halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
2: Aku pulang lagu lama kemarin.
0: Hmm? Siapa ini kah?
2: Apa Bayu di Batang Polo.
0: Batang Polo. Ini pak namanya itu Batang atau sambung saja Batang Polo begitu atau Batang Polo?
2: Saya kan orang positif.
0: Oh, Pak Bayu mau lagu apa dan?
2: Mau lagunya Jangan Salah Menilai Itu.
0: Anu belagu itu, Ustaz. Jangan salah menilai. Ya saya cari dulu ya lagu kakak ini.
2: Iya.
0: Oke. Yang... Terima kasih Pak Bayu.
2: Assalamualaikum.
0: Sagor Panggaribuan. Waalaikumsalam Pak Bayu. Orang Poso cuma ada di Batang Polo, eh. Halo.
3: Halo. Halo RRI Ampana. Assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Belobar.
0: Hey, suara teh bagusin pasti flu yang ujang ini. Karena ujang ini mandi ujang ini pasti.
3: Flu abu.
0: Oh, saya kira mandi ujang. Kalau sobat flu. Biasanya orang antara mandi ujang ya jadi bawa flu.
3: Iya, kalau ujang rintik-rintik, kalau ujang deras tidak.
0: Oh, tidak ya. Kalau panas juga orang bisa bawa flu.
3: Bisa juga abu.
0: Ya. Hujan bisa flu, panas bisa flu. Oh, baru tahu saya. Ibu Ria mau lagu apa dan?
3: Lagunya Sleng, Maafkan.
0: Ucih, gak ini lagu eh. Boleh saya mau taruh paling atas ini lagu? Jangan eh.
3: Boleh sekali.
0: Asih. Oke.
3: Oke, terima kasih Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saya taruh paling bawah ya. Sama-sama kita nikmatin lagu malam ini.

0: Arah jarum jam sudah menunjukkan kita 39 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ramai jalanan. Selamat berakhir pekan semuanya. Halo.
1: Halo juga.
0: Halo. Waalaikumsalam. Pulau Togean.
1: Pulau Tabu Lama kemarin saya di.
0: Ay, orang Pusungi lagi. Silakan, om mutar lagu apa ya?
1: Minta lagunya dari Wali.
0: Ah.
1: Cari jodoh.
0: Cari jodoh. Oi, ada di Pusungi itu.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiring ding ding tiring ding ding tiring ding ding ding ding ding ding. Timur ke barat, Sumoliko Pusungi. Ayo gitu deh lagu nanti om mutar. Aduh, terima kasih Om Mutar. Satu lanjut lagi di belakang Om Mutar. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pulau Togean.
2: Pulau lama kemarin saya.
0: Mau cari jodoh juga. Mau cari jodoh juga.
2: Benarnya begitu.
0: Eh, kasih. Bisik-bisik Pak bilang. Ada talinya di belakang itu, Le.
2: Ada. Ada bikin lagi gitu orang.
0: Oh, kasih kabar kapan itu? Saya Mbak Peter Betolor.
2: Di malam minggu.
0: Ini dan malam minggu ini.
2: Bukan.
0: Malam minggu yang kapan? Oh, hari Senin.
2: Yeah.
0: Siang atau malam?
2: Malam.
0: Oh, malam. Di mana itu kasih Sherlock? Kirne
2: di
0: lokasi.
2: Pondok. Pasantren Ardi.
0: Oh, di Jompi.
2: Muka masjid ya.
0: Oh iya, bagus-bagus itu. Saya kemarin sempat kerja bakti juga ikut situ.
2: Iya.
0: Oke, okay, Pak Nursin mau lagu apa dan ini?
2: Lagunya Deloitte.
0: Apa?
2: Suster Maria.
0: Suster Maria, Ais. Sudah
2: terima
0: rumah
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saya kira sudah rumah sakit tadi ini. Semua pula punya suster. Bercanda. Halo. Halo. Halo. Yang ragu-ragu. Kalau sudah sambung langsung. Halo. Halo. Halo guys, boleh di restart dulu HP-nya ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Itu dan ada suara. Waalaikumsalam. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaranku.
0: Yang siapa di mana?
3: Orang baru.
0: Orang baru dari mana? San Sarino.
3: Saya kira sudah dikenal ya.
0: Oh, ada di ujung suara itu, bapak bilang orang baru itu, bikin tanda tanya orang San Sarino ini. Ibu Farida toh?
3: Iya, gimana kabar?
0: Alhamdulillah Bu, baik.
3: Iya.
0: Bapak batuk-batuk ini cuma agak.
3: So itu suara tadi kayak lain-lain ya.
0: Memang solain ini suara kuat.
3: Suara kayak beda-beda. Kira tadi penyiar baru.
0: Sesama juga ada pendengar baru buat telepon ini. Ibu Farda mau lagu apa dan?
3: Lagunya Bayanganmu.
0: You Came, begitu. Bayanganmu bagaimana lah? Bayanganmu, begitu lagu dangdut.
3: Lagu lawas deh, lagu tahun berapa itu?
0: Hanya bayangan. Oh, yang begitu?
3: Oh, bukan, dari Yeni Libes.
0: Oh, Yeni Libes.
3: Libes, iya.
0: Saya cari dulu ya.
3: Oh iya, oke. Okay.
0: Yang pasti sampai bayang-bayang itu. Yang saya mau kasih ini.
3: Bayanganmu.
0: Oh, bayanganmu ya. Nanti lah saya cari. Oh iya iya iya.
3: Kapan juga ya? Ada bang itu malam apa itu? Salah monitor. Ayo, tapi tidak sempat gabung.
0: Oh.
3: Sering-sering iya. Harus daerah sendiri yang kita banggakan ya.
0: No, kok tidak mau dibanggakan? Daerah Pegaga ini.
3: So itu tujuh unda-unda. Itu.
0: Oke, okay, baik.
3: Oke, okay, makasih.
0: Assalamualaikum.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kita lanjut mendengar, masih di program Pulau Togea. Sejam 11 tidak berasa ya, tinggal 2 menit lagi. Semua berakhir lagi ini malam, so habis lagi satu hari. Besok kita sudah sampai pada tanggal 6 September 2026. Dan di tanggal 11 September lagi, nanti itu sudah masuk lagi hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Silakan yang mau bergabung, kami masih menantinya ya. 8218502652. Bila mana tak ada ya, saya coba pilihkan lagu-lagu terbaik untuk Anda yang masih menikmati siaran kami di malam hari ini. Tetaplah di 93 FM.

0: Kita lanjut mendengar untuk segmen yang paling akhir di program Pulau Togean. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kekeluaran Ibu Rukmi.
0: Ibu Rukmi lagu apa?
1: Lagunya Jangan Pisahkan.
0: Siapa yang
1: maksud
0: pisah?
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakangnya Ibu Ustazah Rukmin. Halo. Hai. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz itulah dengan
0: Ngoli. Waalaikum sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah.
0: Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Anda lagi ikut-ikut suara saya ya.
2: Mohon maaf abang, malam hari ini saya untuk kesekian kalinya mau bilang ke Anda, untuk hari ini saya tidak mau cosplay ya. Ini memang benar.
0: Saya juga tidak mau tertawa, nanti batuku lagi keluar.
2: Dan seperti abang, saya mau tanya, kira-kira kalau seorang pria muslim itu kalau malam minggu itu apa yang dia lakukan?
0: Saya tidak tahu juga apa yang orang bikin sana.
2: Baca Quran, tadarus, zikir, ya kan?
0: Kalau saya tidak seperti saya, kalau malam minggu saya menyiar.
2: Oh iya, benar. Maksudnya masing-masing punya kegiatan ya.
0: Iya.
2: Tapi malam hari ini berhubung suara Anda flu, tapi Anda kedengaran seperti anak-anak yang baru 16 tahun ya.
0: Peres.
2: Biar peres, tapi yang penting jangan julid dok
0: ya. Saya kan tahu saya dipuji, tapi saya senang.
2: Para perhatian para pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Tunggu.
2: Malam hari ini kita ditemani dengan seorang penyiar yang masih fresh banget ya.
0: Saya tahu tidak betul yang kamu bilang, tapi saya senang saya hati padanya.
2: Betul. Turun dua tiap hari aku dapat ya. Jadi memang betul adanya ya. Saya tidak hiperbola, tidak melebih-lebihkan sesuatu ya.
0: Baru mulai.
2: Karena kalau menurut saya bang, ganteng, menawan itu relatif. Yeah. Yang penting punya jiwa yang muda dan selalu berpikiran positif.
0: Sih, keren.
2: Kalau tampan itu hanya bonus. Kira-kira begitu ya. Panurin sama satu belum ini?
0: Sudah, so lari lagi. Anda keren.
2: Lagunya dari Benyamin Sueb, judulnya Malam Minggu.
0: Malam Minggu ya. Berarti nanti saya putar besok malam ya.
2: Oh iya. Pokoknya lagu ini spesial untuk abang. Tetap semangat. Tetap cepat minum itu obat supaya tuh bawa sehat-sehat pulang tuh orang ya.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Malam Minggu Benyamin. Tidak, belum di download ya. Baik, terima kasih bro, buang lakoro. Setia dah, saya semputar dari lagu ini. Oh, saya hadirkan lagunya. Terima kasih untuk semuanya. Dan yang belum sempat gabung ya, besok malam boleh bergabung.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kona Sutianto Rasanggol mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI yang pada dimanapun Anda berada, atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia 4

Dari mengantarkan acara siaran hari ini, Minggu 6 September 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, pendengar Radio Rempah dimanapun Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang pagi hari ini udah stay tune di gelombang siaran Radio Rempah 93 MHz. Dan pendengar di subuh hari ini, Minggu 6 September 2026, kami awali ruang dengar Anda dengan mengikuti mimbar atau mutiara pagi Kristen ya, bersama RRI Pro 1 Palu. Dan juga pendengar, nanti di pukul 6 tepat ada Lintas Sulawesi Tengah, masih dari RRI Pro 1 Palu menemani Anda hingga di pukul 6.30. Kami kembali menyapa Anda dengan ragam aneka info terkini, dan juga hadir serta di pukul 7 Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, dan juga di pukul 8 tepat nanti masih dengan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan saya Nur Hayam menemani Anda pagi hari ini, mengucapkan selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Kita sejenak untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Kristen.

0: Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat jumpa lagi dalam acara siaran RRI saat ini. Kami bersyukur boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti dialog religi Radio Republik Indonesia Palu. Dan kali ini kita akan berjumpa dengan narasumber kita, yaitu Pendeta Sirjon Tinanggal, Sarjana Teologi. Selamat pagi Pak Sirjon, gimana kabar?
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Bapak?
1: Luar biasa baik, sehat.
0: Ya, saya hari ini akan menjadi pemandu dari dialog kita pada hari ini, yaitu Bapak Pendeta Demos Lantulemba, Kaya Sarjana Teologi. Dan kali ini kita akan mendengarkan narasumber kita menyampaikan kira-kira temanya hari ini apa, Pak?
1: Ya. Temanya adalah Alkitab.
0: Ya, Alkitab. Nah, ini adalah Alkitab, adalah firman Allah menjadi petunjuk kehidupan kita. Itu yang akan kita pelajari pada saat ini, ya, Pak. Oke. Bapak, Ibu, Saudara pendengar dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam dialog religi agama Kristen pada saat ini. Namun sebelum kita memulaikan, saya minta Bapak Pendeta Sirjon Tinanggal, Sarjana Teologi, yang akan memimpin kita dalam doa.
1: Ya, baik saudara pendengar Radio RRI dimanapun sudah berada, hari ini kami akan menemani Anda dalam hal memberkati saudara sekalian para pendengar. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai berkat rohani buat para pendengar dimanapun sudah berada, untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di pagi yang indah ini kembali kami datang menyatakan syukur dan ungkapan terima kasih kami. Karena Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Allah yang terus-menerus Immanuel dalam kehidupan kami. Sehingga kembali pada saat pagi ini, Allah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk melaksanakan dialog religi Radio Republik Indonesia Kota Palu pada hari ini. Dan bila kiranya firman Tuhan nanti yang akan disampaikan akan menjadi berkat buat para pendengar Radio RRI dimanapun berada, sehingga kami dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu waktu dan pemberitaan firman ini dari awal hingga berakhirnya kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan suara manismu lewat dialog dari Radio Republik Indonesia Kota Palu. Haleluya. Amin.
0: Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, terima kasih Pak Pendeta Sirjon boleh membuka kita dalam ibadah kita saat ini, membuka di dalam doa. Dan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Pendeta Sirjon Tinanggal dengan tema Alkitab. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita duduk dengan tenang, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan dialog religi mimbar agama Kristen pada saat ini yang berbicara tentang tema Alkitab. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Sirjon Tinanggal.
1: Iya, terima kasih. Saudara pendengar Radio RRI dimanapun berada, hari ini kita akan membahas satu tema yang begitu luar biasa. Tentu tema ini sudah tidak asing lagi karena setiap minggu pasti kita akan mendengarkan. Tetapi saat ini kembali lewat dialog ini saya akan mengingatkan kepada semua para pendengar dimanapun berada, hari ini kita akan berbicara tentang Alkitab. Namun sebelumnya mari kita akan lihat satu kebenaran firman Allah di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itulah kebenaran firman Allah yang kembali memberkati kita semua pendengar Radio RRI dimanapun sudah berada. Tentu kalau kita berbicara tentang Alkitab memang sangat luas saudara sekalian. Namun pada saat ini saya akan memberikan hal tentang pengenalan secara penduluan tentang Alkitab. Alkitab dalam bahasa Inggris disebut Bible, yang berasal dari kata Greka atau Biblos yang berarti kitab atau buku. Alkitab orang Kristen terdiri dari dua kitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sedangkan dalam Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian lama berbicara tentang karya penciptaan, berbicara tentang kehidupan bangsa Israel, dan juga berbicara tentang para nabi-nabi, dan juga berbicara tentang kembalinya bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan juga sedangkan dalam perjanjian baru berisi tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga bagaimana manusia dapat memperoleh keselamatan serta tatanan kehidupan orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun saudara berada, kalau kita satukan PL terdiri dari PL dari 39 kitab dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 5 kitab Taurat, 12 kitab sejarah, 5 kitab syair, 5 kitab nabi besar, dan 12 kitab nabi kecil. Sedangkan dalam perjanjian baru terdiri dari 27 kitab dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 4 kitab Injil, 1 kitab sejarah, 14 kitab surat kiriman Paulus, dan 7 kitab kiriman umum, dan 1 kitab nubuatan. Jadi, kalau digabungkan PL terdiri dari 39 kitab, PL dengan 929 pasal, 23.214 ayat. Sedangkan perjanjian baru terdiri dari 27 kitab dan 260 pasal, 7.959 ayat. Jadi kalau digabungkan dari 66 kitab, 1.189 pasal, dan 31.173 ayat. Saudara sekalian para pendengar, memang begitu banyak ayat. Tapi saya jangan percaya kita semua pasti punya ayat hafalan. Maka untuk dari 31.173 ayat, saya akan percaya para pendengar pasti lebih dari 100 ayat hafalan. Tapi hari ini, bila kiranya kita semua tetap hidup dalam firman Allah. Jadi, Alkitab itu yang 31.173 ayat, Roh Kudus mengilhami para pengarang-pengarang Alkitab sehingga mereka menulisnya tanpa salah dalam naskah asli. Lebih kurang ada 40 penulis Alkitab dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan sebagian bahasa Arami. Jadi saudara sekalian, kalau kita belajar tentang Alkitabnya orang Kristen, kalau kita lihat bahwa ada bukti-bukti Alkitab yang diilhami oleh Allah sendiri, di mana di dalam Alkitab itu kita imani bahwa Alkitab menyebutkan firman Allah. Jadi Alkitab yang kita pegang sebagai umat Kristen di muka bumi ini, yang ada di Indonesia, bahkan ada di Palu, bahwa Alkitab yang kita pegang itu adalah firman Allah yang diilhami. Kemudian yang kedua, bahwa Yesus sendiri sebagai Tuhan kita, dia juga menyebut Alkitab, dia mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dengan jelas kalau kita lihat dalam Markus 13 ayat 19, bahkan Matius 5 ayat 17. Kemudian bahwa kita melihat bahwa isi Alkitab itu membuktikan bahwa ternyata Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu isinya membuktikan bahwa ternyata di dalamnya ada kesatuan isi Alkitab yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketetapan pengetahuan dalam Alkitab itu sangat luar biasa. Kemudian ketetapan histori sejarah itu sangat luar biasa membuktikan. Kalau kita lihat sejarah-sejarah Alkitab itu bisa dibuktikan secara pasti. Kemudian yang berikutnya, adanya sistem moral yang tinggi. Kemudian yang kedua, ternyata Alkitab itu membuktikan bahwa di sana ada mujizat-mujizat yang membuktikan mujizat zaman Musa, Ishak, Elia, nabi-nabi, Yesus melakukan mujizat begitu sangat luar biasa, air menjadi anggur, 5 roti dan 2 ikan dia bisa kasih makan 5.000 orang dan sebagainya. Masih banyak hal-hal mujizat yang diperbuat oleh Tuhan kalau kita lihat dalam Alkitab. Kemudian ada beberapa nubuatan yang digenapi dalam Alkitab seperti nubuatan bangsa Israel kalau kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-28. Kemudian ada nubuatan tentang kejatuhan Babel, itu tergenapi. Kemudian yang berikutnya kita lihat bahwa ternyata Alkitabnya orang Kristen itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Apa pengaruh daripada Alkitab itu di dunia ini? Yang pertama, ternyata pengaruh Alkitab adalah yang pertama mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi kebudayaan, suku, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua, pengaruh Alkitab yang kedua adalah mengubah karakter manusia. Yang ketiga, pengaruh Alkitab pada memberikan jawaban dari tantangan dan pengurangan hidup orang percaya. Ketika mereka merenungkan firman, maka di sana banyak jawaban yang Tuhan akan berikan. Ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam. Kemudian, firman Tuhan itu hanya diberikan kepada keturunan Yakub. Kalau kita baca dalam Mazmur 147 ayat yang ke-19, ternyata Alkitab itu hanya diberikan kepada keturunan Yakub. Bahkan ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya hanya diberikan kepada orang Israel. Pengajarannya juga dan firman-Nya hanya datang dari Sion dan Yerusalem. Kemudian yang berikutnya kita lihat, ternyata Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan saudara-saudara sebagai orang percaya. Kenapa Alkitab itu penting? Karena Alkitab adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup orang percaya. Ternyata pentingnya Alkitab, kenapa penting? Karena Alkitab, saudara pendengar dimanapun saudara berada, Alkitab itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Maka untuk itu, saudara pendengar dimanapun saudara berada, mari kita memperbanyak merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Yang kedua, saudara pendengar Radio RRI dimanapun saudara berada, yang kedua, kenapa Alkitab itu penting? Karena Alkitab itu memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Maka untuk saudara sekalian, kita digambarkan orang bodoh, mau tahu tentang kebenaran, maka itu kebenaran hanya ada dalam Alkitab yang memberikan kita pengertian, sehingga yang kita tidak tahu menjadi tahu ketika kita membaca firman Tuhan. Karena dalam Alkitab itu adalah memberi pengertian kepada orang bodoh. Yang berikutnya, kenapa Alkitab itu penting dalam kehidupan kita? Karena Alkitab itu mengubah karakter manusia. Jadi, saudara pendengar radio hari ini dimanapun sudah berada, ketika kita sebagai orang yang ada di muka bumi ini, ketika kita rindu hidup kita diubahkan, kita rindu kita menerima mukjizat, kita rindu ada hal-hal yang luar biasa dalam Alkitab, maka itu mari kita pelajari, karena Alkitab itu adalah mengubah karakter manusia. Untuk itu saudara sekalian, itulah gambaran singkat yang saya perlu sampaikan kepada saudara pendengar di radio Riman Penur berada. Bila kiranya firman yang singkat ini berbicara Alkitab akan memberkati kita semua. Untuk itu biarlah kiranya kita dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
0: Amin. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta Sirjon Tinanggal, Sarjana Teologi, yang hari ini boleh memaparkan materi dialog religi mimbar agama Kristen pada hari ini. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan berbagai dialog bersama dengan Bapak Pendeta Sirjon Tinanggal. Dan Pak Pendeta, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sehubungan dengan tema kita tentang Alkitab, ya. Luar biasa tadi pembahasannya. Kita melihat ada pertanyaan yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Pendeta. Kira-kira apa alasannya sehingga Alkitab atau firman Tuhan itu sangat penting bagi kita?
1: Iya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Pendengar Radio RRI dimanapun saya berada, pertanyaan dikatakan tadi oleh moderator, apa alasan sehingga Alkitab atau firman Allah itu sangat penting bagi kita? Saudara sekalian, di dalam Mazmur 19 ayat 8 dan 9, di situ ada 8 alasan kenapa Alkitab itu sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Dari ke-8 alasan, yang pertama, Alkitab itu adalah Taurat Tuhan itu sempurna. Ternyata alasannya karena Alkitab itu sempurna, Taurat Tuhan itu sempurna, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan kita, karena Alkitab itu menyegarkan jiwa. Ternyata Alkitab itu penting dalam hidup kita karena dia menyegarkan jiwa. Kemudian yang berikutnya, alasan yang ketiga kenapa Alkitab itu penting, karena Alkitab itu peraturan Tuhan itu yang teguh. Jadi ternyata dalam Alkitab itu ada peraturan Tuhan yang sangat teguh, yang sangat baik. Kemudian berikutnya, kenapa Alkitab itu sangat penting? Alasannya karena Alkitab itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi ternyata Alkitab itu penting dalam kehidupan kita karena Alkitab itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kemudian Yang berikutnya, alasan berikutnya kenapa Alkitab itu penting, karena Alkitab itu merupakan tita Tuhan yang tepat dan pasti. Kemudian berikutnya, alasan berikutnya, pendengar radio RRI dimanapun saudara berada, alasan berikutnya kenapa Alkitab itu penting dalam kehidupan kita, karena Alkitab itu menyukakan hati. Jadi saudara sekalian, ketika kita berbeban berat, ketika kita punya pergumulan, dan ketika kita membaca Alkitab, maka saya akan percaya Alkitab itu menyukakan hati dan jiwa. Kemudian yang berikutnya, kenapa Alkitab itu penting? Karena Alkitab itu merupakan perintah Tuhan yang sangat murni. Jadi ketika kita mengalami tantang, ketika kita lari kepada manusia terbatas, tetap ketika kita lari kepada firman Tuhan, kepada Alkitab kita baca, maka kita akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Yang terakhir, kenapa Alkitab itu sangat penting? Alasan yang terakhir adalah karena Alkitab itu membuat mata orang percaya bercahaya. Akhirnya yang dulunya kita gelap, tapi ketika kita diterangi firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, maka saya percaya hati kita, mata kita pasti akan bercahaya. Kenapa? Karena ada kuasa firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca bersama. Itulah alasan mengapa Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan kita. Terima kasih.
0: Ya, luar biasa Pak Pendeta ya. Ternyata ada 8 alasan kenapa Alkitab itu sangat penting ya. Dan kalau kita membaca bagian firman Tuhan, tentu ini akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, jika Bapak Ibu mungkin saat ini berada di dalam pergumulan, kekuatan kita hanya melalui firman Tuhan yang selalu kita baca. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Saya mengajukan lagi pertanyaan yang kedua ya. Tadi Bapak katakan bahwa firman itu, firman Tuhan itu datang dari Yerusalem. Nah, kenapa firman Tuhan itu harus datang dari Yerusalem?
1: Iya, terima kasih. Kenapa firman Tuhan itu harus datang di Yerusalem? Ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan ternyata Alkitab memberikan jawaban kenapa firman Tuhan itu harus datang ke Yerusalem. Yang pertama, sudah pendengar radio dimanapun saudara berada, ternyata alasan yang pertama kenapa Alkitab itu datang ke Yerusalem, yang pertama karena Yerusalem adalah titik sentral pemberitaan Injil atau pemberitaan firman Allah. Sangat jelas sekali dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem. Ternyata titik awal dalam pemberitaan Injil adalah Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang kedua, kenapa firman Tuhan itu harus datang kepada Yerusalem? Karena Yerusalem adalah pusat bumi. Sangat jelas kalau kita lihat dalam Yeskiel 38 ayat 12. Ternyata Yerusalem itu adalah pusat bumi. Yang berikutnya, alasan yang ketiga kenapa Yerusalem firman Tuhan itu datang. Yang ketiga, karena Yerusalem sebagai pusat atau kota perdamaian. Sangat jelas kalau kita baca dalam Mika pasal 41 ayat sampai 5. Kemudian yang berikutnya, kenapa harus Yerusalem firman Tuhan itu datang? Karena Yerusalem adalah kota setia, gunung Tuhan atau gunung Tuhan atau gunung kudus dalam Zakaria 8 ayat 3. Kemudian yang terakhir, kenapa harus Yerusalem? Karena Yerusalem adalah surga yang baru. Sangat jelas kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Itulah alasan kenapa firman Tuhan itu harus datang ke Yerusalem. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk alasan kenapa firman Tuhan itu datang dari Yerusalem. Ya, luar biasa. Ada satu lagi pertanyaan yang saya harus sampaikan. Kira-kira ini kan Alkitab ini adalah firman yang hidup sebagai petunjuk hidup kita. Amen. Nah, kalau itu memang petunjuk hidup kita, kira-kira apa manfaat Alkitab bagi orang percaya?
1: Ya, kira-kira ya, terima apa? Kasih. Saudara pendengar setia radio RRI dimanapun sudah berada, pertanyaan yang sangat luar biasa dan juga pertanyaan yang sudah sering kali kita dengarkan ketika hamba-hamba Tuhan khotbah dimanapun gereja berada. Apa manfaat Alkitab bagi orang percaya? Dalam 2 Timotius 3 16 17. Di situ sangat jelas bahwa kekuatan dan manfaat Alkitab adalah yang pertama untuk mengajar. Ternyata manfaat Alkitab yang pertama adalah untuk mengajar. Mengajar kepada kita hal-hal yang menyangkut hal-hal rohani, baik hal-hal menyangkut sejarah, baik hal-hal menyangkut kekuatan iman, dan sebagainya. Ternyata Alkitab itu manfaat, yang pertama lah untuk mengajar. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Jadi ketika ada hamba Tuhan khotbah di gereja dimanapun, ketika kita ada kesalahan, ketika firman Tuhan menegur kita, berarti itu adalah berkat buat kita. Ternyata kekuatan manfaat Alkitab adalah untuk menyatakan kesalahan. Dia menegur kita ketika kita menyimpang ke kiri, ke kanan, ketika kita salah, maka firman Tuhan katakan, kamu salah. Maka kekuatan manfaat Alkitab adalah untuk menyatakan kesalahan. Yang berikutnya, manfaat Alkitab adalah untuk memperbaiki kelakuan. Jadi ternyata manfaat Alkitab sangat luar biasa. Dia memperbaiki kelakuan. Ketika dia menegur kita, kita salah, ternyata Alkitab juga dia akan memperbaiki kelakuan. Dia katakan, kamu salah, tapi hari ini Alkitab meluruskan kamu seperti ini. Ternyata luar biasa Alkitab itu, dia memperbaiki kelakuan. Kemudian yang terakhir, manfaat Alkitab adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang pertama dia mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Yang terakhir, manfaat Alkitablah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya hidup kita yang pertama salah, diajar, dinyatakan kesalahan, diperbaiki. Maka Alkitab manfaat yang terakhir adalah memberikan kita, mendidik kita dalam hal kebenaran. Karena Alkitab adalah benar, ya dan amin. Terima kasih.
0: Ya. Luar biasa, ini ternyata manfaat dari Alkitab yang kita percayai selama ini ya Pak. Saya akan baca dulu dalam 2 Timotius 3:16 supaya kita Bapak Ibu para pendengar dimanapun saja Anda berada bisa menghafal ayat firman Tuhan ini, karena ini sebuah pegangan bagi kita supaya kita tahu apa manfaat Alkitab sebagai orang percaya. 2 Timotius 3:16 dia katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Pak Pendeta, biasanya terjadi, rupanya saya baru memahami, ketika ada pendeta khotbah, ada jemaat yang tersinggung, berarti itu pekerjaan Roh Kudus sebenarnya menyadarkan dia bahwa dia sudah salah. Jadi kesalahan yang terjadi itu harus dirubah. Tapi kadang yang paling banyak terjadi, jemaat itu tersinggung dan tidak mau lagi datang untuk beribadah. Padahal fungsi Alkitab itu memang menyatakan kesalahan kita. Karena dia terbuka di hadapan kita. Memang Bapak Ibu para pendengar dimanapun saja Anda berada, jika selama ini Bapak Ibu ada mendengar khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan dan merasa tersinggung, kemudian tidak mau datang beribadah, sebenarnya ketika Anda tersinggung berarti ada Roh Kudus yang bekerja di hati Bapak Ibu, dan itu bukan harus tersinggung dan tidak datang beribadah lagi ya Pak, tetapi harus merubah sikap tindakan yang salah selama ini yang sudah ditegur oleh firman Tuhan. Karena ternyata firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan dan menegur orang yang salah, ya. Dia nyatakan kesalahan kita, kamu salah di sini loh. Nah, kebanyakan orang tidak bisa menerima, padahal firman Tuhan ini fungsinya ini, ya. Bapak Ibu para pendengar dimanapun saja Anda berada, ternyata fungsi Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama tadi itu dikatakan itu bersifat mengajar. Apa yang diajarkan? Yaitu firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu. Nah, setelah firman itu diajarkan, ternyata firman itu juga menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian dia memperbaiki kelakuan. Jadi ketika ditegur salah, berarti harus kita perbaiki semua kelakuan yang kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, ternyata Alkitab itu mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita dididik Tuhan supaya hidup di dalam kebenaran itu. Luar biasa ya, Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Tapi saya masih bertanya satu lagi pertanyaan. Kalau tadi dikatakan itu Alkitab itu ada manfaatnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, tadi dikatakan Alkitab itu adalah kekuatan Allah. Apa kekuatan Alkitab atau firman Tuhan bagi orang percaya itu? Kita jangan kita cuma dengar firman itu adalah kekuatan Allah, tetapi kita tidak tahu di mana letak kekuatan Allah itu dari kehidupan orang percaya.
1: Iya, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa juga. Saudara pendengar setia Radio RI dimanapun saya berada, pertanyaan yang sangat luar biasa, apa kekuatan Alkitab firman Tuhan bagi orang percaya? Ternyata kalau kita melihat ada beberapa kekuatan Alkitab, ada 12 kekuatan Alkitab yang kita lihat dalam Alkitab. Yang pertama, ternyata kekuatan Alkitab yaitu memberi kelahiran baru. Yang pertama adalah kelahiran baru. Kemudian yang kedua, kekuatan Alkitab yang kedua adalah memberi kekuatan dan keselamatan. Yang ketiga, kekuatan Alkitab telah memberi anugerah dan kasih karunia. Yang berikutnya, bahwa kekuatan Alkitab membangun iman. Ternyata kekuatan Alkitab itu adalah membangun iman. Yang dulunya kita lemah, tetapi ketika kita mendengarkan, ada dua hal. Mendengarkan firman Kristus dan berpedang ke Kristus, maka iman kita akan dikuatkan. Kemudian berikutnya, ternyata kekuatan Alkitab telah menjadikan kita murid Tuhan Yesus. Itulah kekuatan Alkitab, menjadikan kita murid Tuhan Yesus. Kemudian berikutnya, kekuatan Alkitab adalah di mana kekuatan Alkitab menguduskan orang percaya. Yang berikutnya, kekuatan Alkitab adalah membawa kedamaian bagi orang percaya. Kemudian berikutnya adalah kekuatan Alkitab adalah memberikan perlindungan bagi orang percaya. Kemudian kekuatan Alkitab, karena kekuatan Alkitab itu adalah merupakan pedang roh. Karena kita berada di muka bumi ini, tentu kita tidak lepas dari tantangan kuasa setan, iblis. Tetapi hari ini saya mau katakan, ketika kita membutuhkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pedang roh bagi orang percaya, yang bisa membasmi segala masalah, tantangan, sakit, penyakit, bahkan iblis juga. Yang penting kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan diberikan pedang roh. Kemudian, kekuatan Alkitab, di mana Alkitab mengajarkan dalam Yohanes 8 ayat 51, kekuatan Alkitab adalah dia memberikan kepada orang percaya, kita tidak mengalami maut. Kemudian yang terakhir, apa kekuatan Alkitab? Kekuatan Alkitab bisa menghidupkan orang mati. Ternyata firman Tuhan kalau kita imani sungguh-sungguh, ketika kita berdoa seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan firman, maka Lazarus bisa bangun, hidup. Bahkan kita lihat juga zaman sekarang masih ada hamba Tuhan yang bisa membangunkan orang mati. Itu adalah kekuatan Alkitab. Itulah firman Allah yang saya sampaikan tentang apa kekuatan Alkitab. Ada beberapa ayat, tetapi itulah tadi garis besar yang saya perlu sampaikan kepada pendengar Radio Setia RI dimanapun saya berada. Terima kasih.
0: Puji Tuhan, Pak Pendeta sudah boleh menyampaikan materi dan berbagai pertanyaan-pertanyaan saya boleh sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu Sidang Jemaat dimanapun saja Anda berada yang sempat menyaksikan siaran RRI Palu pada hari ini, kiranya iman kita boleh dikuatkan lagi kembali oleh Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita mengakhiri acara dialog religi pada pagi hari ini, kita akan berdoa, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Kami silakan.
1: Pendengar radio dimanapun saudara berada, kita sudah boleh mendengarkan firman Allah sebagai kekuatan berkat buat kita semua lewat dialog Radio Republik Indonesia pada saat ini. Bila kiranya para pendengar yang setia mendengar saat ini akan diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita akan masuk dalam doa. Untuk itu mari kita sebelum doa, kita berdoa. Kembali kami datang menyatakan syukur dan ungkapan terima kasih kami, karena Engkau Allah sudah memberikan kami kesempatan lewat Radio RRI Kota Palu dalam hal kami melaksanakan dialog, menyatakan isi hatimu lewat siaran ini. Biar lewat firman Tuhan yang kami sudah dengarkan lewat siaran ini, semua para pendengar yang dimanapun mereka berada, mereka akan dikuatkan, diberkati. Karena kami sebagai orang percaya, kami harus hidup di dalam firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Hanya firman Tuhan yang memberikan kami hal-hal yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami sebagai pendengar Radio RRI dimanapun saudara berada untuk terus-menerus hidup di dalam firman Allah. Terima kasih, terima kasih. Berkati hambamu, Pendeta Demos Lantolemba Kaya STH, dan juga hambamu yang sudah menjadi saluran berkat lewat dialog RRI ini, biarnya Engkau memberkati kami. Begitu pula saat ini hamba berdoa bagi semua karyawan yang ada di RRI Kota Palu ini, siapapun mereka, baik sebagai pimpinan, karyawan, biarnya Engkau berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, segala apapun yang mereka gumuli, biarnya Tuhan juga akan turut bekerja untuk memberkati semua karyawan RRI yang ada di Kota Palu ini, dan juga keluarga mereka, kehidupan mereka sehat dan kuat, Engkau berikan kepada mereka sehingga mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka di kantor RRI ini seturut dengan kehendak Bapa di surga. Begitu pula kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Engkau berkati pemerintah kami, baik sebagai presiden, wakil presiden, dan juga menteri-menteri dan pemimpin kami di tingkat pusat, provinsi, kota madya, kabupaten, kecamatan, kelurahan sampai desa. Berkati mereka semua sehingga mereka mampu memimpin bangsa negara kami seturut dengan kehendak Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintah kami di Provinsi Sulawesi Tengah, baik sebagai gubernur, wali kota, camat, dan juga jajaran lainnya. Tuhan berkati sehingga mereka mampu memimpin Provinsi Sulawesi Tengah ini seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kami berdoa untuk orang-orang percaya, biarnya Engkau berkati orang percaya yang ada di muka bumi ini, yang ada di Indonesia, yang ada di Kota Palu. Kau berkati orang-orang percaya yang ada di Kota Palu ini, gereja-gerejamu, hamba-hamba Tuhan semua berkati, sehingga kami semua sama-sama diberkati dan pelihara oleh Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur lewat RRI ini sudah menjadi saluran dalam hal menyampaikan isi hatimu lewat dialog ini. Dan apapun yang kami lakukan, semua itu kami kembalikan demi hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Dan saat ini kami akan mengakhiri dialog kami, bila kiranya Tuhan yang akan terus menerus menyempurnakan dialog kami, dan Tuhan juga akan memberkati semua pendengar radio yang sudah mendengar firman Tuhan ini, bahkan kami, hambamu bersama pendeta Demas, Tuhan berkati. Ialah menjadi doa kami yang kami sampaikan tinggi depan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
0: Baik, terima kasih Bapak Ibu para pendengar dimanapun saja Anda berada. Hari ini acara dialog religi mimbar agama Kristen sudah selesai. Kita mendengarkan semua pemaparan materi, bahkan kita sudah mendengarkan penjelasan demi penjelasan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Shalom.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kita akan mendengarkan seputar info sepekan di 6 September 2026 tentunya bersama dengan RRI Pro 1 Palu di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini. Pendengar, tetap semangat beraktivitas di weekendnya. Yang lagi bingung mau kemana acara minggu ini, mungkin bisa merapat di halaman RRI Palu. Tentunya kami ada RRI Fest 2026.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla. Kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88. Sudah hampir 2,9. Nah, artinya sudah di atas 2,5. Indeks itu sudah masuk dalam kategori Super El Nino.
2: Aset pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu dalam neraca daerah Pemda Provinsi Sulawesi Tengah, itu tercatat kurang lebih 8 triliun. Di dalam 8 triliun itu, ada jalan, ada jembatan, ada irigasi, dan ada rumah, tempat tinggal, dan perkantoran, serta peralatan dan mesin.
3: Durian kan ada kualitas 1, 2, 3. Dan kita bisa melihat, oh dengan kualitas 3 harga berapa, 2 berapa, 1 berapa. Sehingga jangan tamu datang ke sini, durian sudah kemahalan. Daya serap ini, produksi, kita hitung berapa tugasnya bagian apa pertanian perkebunan, menghitung semua berapa tanaman durian dalam kondisi produktif.
4: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri Palu, wilayah Sulawesi Tengah saat ini telah memasuki El Nino Super yang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober 2026. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri Palu mencatat sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah telah memasuki puncak musim kemarau dampak fenomena El Nino Super. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 bulan, yakni September hingga Oktober 2026. Terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala BMKG SPAG Lorelindu Bariri Palu, Asep Firman Ilahi dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG sejak Dasarian 2 bulan Agustus 2026, indeks El Nino di Sulawesi Tengah telah mencapai 2,88, berada di atas angka indeks El Nino normal. Karena itu wilayah Sulawesi Tengah saat ini darurat kebakaran hutan dan lahan, Karhutla.
1: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla, kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88, sudah hampir 2,9. Nah artinya sudah di atas 2,5, indeks itu sudah masuk dalam kategori Super El Nino. Karena El Nino kuat itu hanya 1,5 sampai dengan 2. Kemudian 2,5 itu El Nino kuat, sementara sudah di atas 2,5 itu sudah Super El Nino. Kita sudah sekarang sudah masuk, dan memang kita sudah darurat ini, darurat kebakaran lahan dan hutan, karena sudah 86% wilayah Sulawesi Tengah ini sudah masuk ke dalam musim kemarau.
5: Asep menjelaskan, terkait masih adanya hujan di musim kemarau yang menyebabkan banjir di wilayah Sulawesi Tengah, seperti yang terjadi di Desa Apolua Parigi Motong, disebabkan anomali cuaca karena didukung geografis wilayah. Menurutnya, di Sulawesi Tengah ada 4 wilayah yang berada di luar zona musim, yakni Kabupaten Parigi Motong, Kota Palu, Donggala, dan Kabupaten Sigi bagian selatan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana banjir dan kekeringan yang terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah.
6: PLT Kepala BPBD Parigi Motong Muhammad Rifai mengakui bencana kekeringan dan banjir di sejumlah wilayah di Parigi Motong yang terjadi secara bersamaan membutuhkan penanganan ekstra. Mengingat wilayah terdampak cukup luas, dari wilayah Palasa hingga Motong, sedikitnya 7 kecamatan dilaporkan mengalami kekeringan. Di sisi lain, sejumlah wilayah seperti Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Desa Kasimbar, serta beberapa desa lainnya terdampak banjir akibat tingginya intensitas hujan. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan penanganan secara bersamaan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan air akibat kekeringan maupun warga yang terdampak banjir. BPBD Parigi Motong menyebut dukungan penanganan bencana terus diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan terhadap masyarakat terdampak.
7: Karena kami ini bersamaan juga wilayah utara, kan kami lagi siaga darurat juga ini, siaga darurat kekeringan. Jadi bagian Palasa sampai Motong, ada sekitar 7 kecamatan itu kekeringan. Kementerian juga, balai jalan, balai sungai,
6: Selain mengantisipasi faktor cuaca, BPBD Parigi Mautong mengingatkan masyarakat agar turut menjaga kondisi lingkungan. Kerusakan lingkungan dan berkurangnya daya dukung kawasan dinilai turut meningkatkan risiko terjadinya bencana. Kondisi yang saat ini terjadi di Parigi Mautong diharapkan menjadi perhatian semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan. Susanti Akataba melaporkan.
4: Di tengah tingginya aktivitas industri tambang dan pengolahan, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong pemerintah kabupaten kota agar memanfaatkan peluang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
8: Adanya sejumlah perusahaan industri besar mulai dari pengolahan nikel dan tambang lainnya mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah terus tumbuh positif. Meski demikian, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong semua pihak untuk tetap ikut terlibat aktif dalam pemanfaatan peluang ekonomi lainnya, khususnya di lokasi industri. Dikatakan saat ini sejumlah masyarakat hanya fokus melihat peluang kerja dalam kawasan industri, khususnya di Morowali dan Morowali Utara. Sementara di sekitar kawasan tersebut masih ada peluang usaha dan lapangan kerja yang cukup besar namun belum termanfaatkan secara maksimal.
9: Ini juga tantangan buat kita dengan hadirnya investasi di Sulawesi Tengah, tapi belum bisa secara maksimal dimanfaatkan oleh warga Sulawesi. Termasuk kesempatan berusaha, kebutuhan beras, kebutuhan ikan, kebutuhan daging, kebutuhan telur, itu dipasok dari luar Sulawesi Tengah mungkin sampai 65%.
8: Gubernur berharap adanya peluang usaha yang besar di luar kawasan industri dapat dimaksimalkan sejumlah pihak tak terkecuali pemerintah daerah setempat. Di tengah kemajuan dan besarnya keuntungan dari aktivitas industri di Sulawesi Tengah, masyarakat diharapkan dapat merasakan langsung dampak ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan pengelolaan APBD dan aset daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, namun juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Laporan Isan Setiadi.
10: Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting dalam memastikan setiap rupiah yang bersumber dari pendapatan daerah dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Kepala BPKAD Sulawesi Tengah Haris menjelaskan, pada tahun 2026 pendapatan daerah ditargetkan mencapai 4,8 triliun rupiah yang terdiri dari PAD sebesar 2,5 triliun rupiah dan dana transfer 2,3 triliun rupiah. Selain anggaran, pemerintah daerah juga memiliki aset dengan nilai sekitar 8 triliun rupiah dalam neraca daerah. Aset tersebut meliputi jalan, jembatan, irigasi, gedung peralatan hingga kendaraan dan mesin. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2: Aset pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu dalam neraca daerah Pemda Provinsi Sulawesi Tengah itu tercatat kurang lebih 8 triliun. Di dalam 8 triliun itu ada jalan, ada jembatan, ada irigasi, dan ada rumah tempat tinggal dan perkantoran serta peralatan dan mesin. Saya ambil contoh dalam Kota Palu, ada beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah itu seperti Jalan Muhammad Yamin, Jalan Muhammad Hatta, Jalan Juanda. Nah, itu aset pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercatat dalam neraca. Nah, kalau kita lihat kan Pak, bagaimana bentuk pengelolaan kita, kita hadir untuk pemeliharaannya dan itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Palu.
10: Haris menambahkan aset daerah yang digunakan untuk kepentingan publik tetap menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk dipelihara dan dikelola secara optimal. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat memastikan anggaran dan aset daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
4: Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengurus Indonesia atau APindo Sulawesi Tengah mendorong pemerintah Sulteng melakukan pemetaan terhadap daerah potensial sebagai penghasil durian. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengoptimalkan pengelolaan produksi durian sebagai komoditas unggulan hingga mampu menembus pasar ekspor. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra kepada RRI mengatakan, selain fokus memenuhi permintaan pasar ekspor, pemerintah Sulawesi Tengah juga perlu melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah potensial penghasil durian. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk memastikan daya serap pasar terhadap hasil produksi durian yang dihasilkan petani. Tidak hanya untuk pasar ekspor, tetapi untuk keperluan pasar lokal juga perlu diperhitungkan.
3: Durian kan ada kualitas 1, 2, 3. Dan kita bisa melihat, oh dengan kualitas 3 harga berapa, 2 berapa, 1 berapa. Sehingga jangan tamu datang ke sini, durian sudah kemahalan. Daya serap ini, produksi, kita hitung berapa tugasnya bagian apa pertanian perkebunan, menghitung semua berapa tanaman durian dalam kondisi produktif. Estimasi produk semua berapa puluh ton, berapa ratus ton. Nah, terus market ekspor berapa? Kalau misalnya 100 ton, dia per bulan. Terus market ekspor cuma 50 ton. Nah, 50 ton ini mau kemana? Ya kan? Apakah dia punya market khusus? Apakah tamu-tamu lokal? Apa untuk daerah lain? Atau kalau sampai langka tadi jelek-jeleknya, jadi produk turunan, dompo, kue, ya, sirup, dan lain-lain. Nah, ini harus kita bikin satu, kalau dibilang kayak, ya apa, pertamaan, hulu ke hilirnya.
5: Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Sulawesi Tengah ini juga menambahkan, selain menjaga produksi dan kualitas serta akses pasar, pemerintah Sulawesi Tengah juga diharapkan dapat menjaga kestabilan harga durian. Hal ini perlu dilakukan agar petani tidak dirugikan.
4: Kodim 1311 Morowali melakukan renovasi sejumlah sekolah yang dinilai mengalami kerusakan berat dan berdampak pada ketidaknyamanan siswa dalam belajar. Laporan Nita Serbakti.
8: Masih ada sejumlah sekolah di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya yang jauh dari kata layak dan nyaman untuk digunakan dalam aktivitas belajar mengajar menjadi perhatian baik dari pemerintah pusat maupun daerah, di mana melalui TNI sejumlah persoalan masyarakat diharapkan dapat ditangani dengan baik dan tuntas, di antaranya terkait persoalan kondisi sekolah. Dan Dim 1311 Morowali Letkol Infantri Baja Sirait mengatakan untuk lingkup Morowali masih ditemukan adanya sekolah yang kondisi ruang kelasnya jauh dari kondisi nyaman, sehingga menyebabkan siswa dan tenaga pengajar tidak maksimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Ditambahkan kehadiran TNI di tengah masyarakat diharapkan dirasakan manfaatnya dari hal sederhana, yakni perbaikan ruang kelas yang bocor, sehingga saat hujan proses belajar dapat tetap berjalan.
11: Fokus pemerintah terkait pendidikan sangat penting, begitupun Kodim Morowali. Kodim Morowali akan melihat sekolah-sekolah yang memang butuh direhab. Jadi kita sudah lihat ada beberapa titik, kemarin tim dari kami kerja di tiga titik, kita rapihkan sekolahnya yang bocor-bocor, kemudian kita cat kembali, kita rehab supaya jadi rapi. Minimal teman-teman atau adik-adik yang sekolah itu semangat untuk sekolah.
8: Dan Dim 1311 Morowali, Letkol Infantri Baja Sirait menambahkan, di tengah berbagai program pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana publik yang dilakukan, keberadaan masyarakat juga dinilai sangat membantu. Menurutnya, program yang dilakukan tidak akan maksimal tanpa adanya peran serta masyarakat yang bahu-membahu membantu pengerjaan yang dilakukan pihaknya. Dirinya berharap melalui berbagai upaya pembangunan dan perbaikan yang dilakukan dapat berdampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pelosok.
4: Saudara, pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolu Tutup beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
12: Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penertiban juru parkir di wilayah Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu mengumpulkan sekaligus memberikan pengarahan kepada ratusan juru parkir resmi. Pertemuan tersebut juga dilakukan pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolu Tutu Kota Palu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh juru parkir resmi yang telah terdaftar. Menurutnya juru parkir resmi tidak perlu khawatir, karena pemerintah Kota Palu memastikan keberadaan juru parkir resmi akan mendapatkan perlindungan. Penertiban juga akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi maupun transaksi parkir di lokasi tersebut.
13: Iya, jadi istilah saya memberitahukan kepada mereka bahwa yang pertama pemerintah itu selalu melindungi juru parkir resmi. Kita sampaikan, jadi jangan khawatir karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka. Yang kedua, terkait dengan penanganan titik parkir liar, seperti sudah sampaikan tadi, semua titik parkir liar yang ada di Kota Palu, nanti kita tempeli stiker sama spanduk, sehingga masyarakat dapat membaca bahwa jangan melakukan transaksi retribusi di situ, atau membayar apapun daerah situ, dan segera langsung dihubungi Jadi kita bisa tindak.
12: Trisno menambahkan, saat ini pihaknya mencatat sekitar 360 orang juru parkir resmi di wilayah Kota Palu. Sementara untuk titik lokasi parkir liar, Dishub Kota Palu telah mengidentifikasi sekitar 70 lokasi yang belum terdaftar yang selanjutnya akan diberikan surat teguran. Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode QRIS sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
4: Piutang pemanfaatan sumber daya air mencapai 40 miliar rupiah. DPRD Kota Palu mendorong pemerintah kota untuk segera berkoordinasi bersama pemerintah Kabupaten Nogala dan lembaga pemeriksa keuangan guna menentukan skema terbaik dalam pelunasan. Laporan Miftahul Janah.
14: DPRD Kota Palu mendorong pemerintah Kota Palu untuk segera menuntaskan piutang pemanfaatan sumber daya air pemerintah Kabupaten Nogala yang disebut mencapai 40 miliar rupiah. Persoalan ini diharapkan dapat rampung sebelum akhir tahun 2026 agar tidak menjadi beban dalam struktur APBD. Anggota Komisi B DPRD Kota Palu, Muslimun, menuturkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan umum daerah atau Perumda milik pemerintah Kabupaten Donggala memanfaatkan sumur air tanah dalam di wilayah Kota Palu. Sesuai regulasi, sumur air tanah dalam menjadi kewenangan kabupaten dan kota, sementara air permukaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Mengingat piutang tersebut semakin bertambah dan tercatat dalam APBD, Muslimun pun mendorong agar pemerintah Kota Palu segera berkoordinasi bersama pemerintah Kabupaten Donggala untuk mencari jalan terbaik. Hal ini dinilai penting agar tidak menjadi beban di catatan APBD.
15: Nah, kelihatannya dia menjadi ikut menjadi utang pemerintah Donggala. Dia sekitar 40-an miliar lebih. Nah, itu dimulai dari tahun, lupa saya tahun berapa sampai sekarang, utang itu sudah menumpuk. Berarti harus ada yang ditagih. Dari pemerintah Palu menagih ke pemerintah Donggala. Sekarang kan belum kita tahu progresnya seperti apa, kapan mau dibayar utang. Karena ini antara pemerintah dengan pemerintah, minimal ada jalan keluar. Nah, sehingga ya utang yang menumpuk, jangan sampai menumpuk lah. Nah, kita mau tuh utang ini harus clear dalam APBD ke depannya.
14: Salah satu opsi yang ditawarkan oleh Muslimun adalah konversi utang dengan menyerahkan pengelolaan sumber air Uwelino dari Donggala ke Kota Palu. Skema ini dinilai rasional, mengingat Kota Palu kini memiliki PDAM sendiri, serta mayoritas pelanggan Uwelino berdomisili di wilayah kota. Opsi penyerahan aset tersebut dapat dilakukan dengan menghitung total nilai jaringan pipanisasi hingga kantor operasional dan nantinya dikonversikan secara proporsional untuk menutupi seluruh total sisa piutang pemanfaatan air. Meski demikian, ia menegaskan agar seluruh opsi penyelesaian piutang dikonsultasikan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Tengah agar skema penyelesaian yang dipilih tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.
4: Perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi perhatian di Kabupaten Nogala. Pemerintah daerah diminta memastikan para buruh mendapatkan jaminan kesejahteraan serta perlindungan dari resiko pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Berikut dilaporkan Sofian.
16: Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Donggala Muhammad Irfan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap perlindungan dan kesejahteraan para buruh di Kabupaten Donggala. Menurutnya, buruh khususnya yang bergerak di sektor pertambangan memiliki peran penting dalam menggerakkan berbagai sektor dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pekerja tidak hanya menyangkut pemenuhan upah yang layak, tetapi juga jaminan kesehatan, keselamatan kerja, serta kepastian keberlanjutan pekerjaan.
17: Apabila salah satu sumber PAD yang terbesar di Donggala itu adalah berasal dari mineral logam dan batuan MLB ya. Nah, sektor tambang ini kan tergantung bagaimana buruhnya artinya bekerja dengan baik di perusahaan itu sehingga bisa meningkatkan produktivitas di perusahaan-perusahaan tersebut. Artinya begini, kalau kerja-kerja buruh ini kesian bagus lalu kemudian ini pasti akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Karena pada prinsipnya semakin banyak produktivitas perusahaan itu, maka semakin besar juga pendapatan yang dihasilkan dari sektor pertambangan itu. Makanya buruh itu kesian sangat berperan penting terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor tambang itu tadi. Jadi sangat penting sekali tuh buruh itu. Nah makanya buruh ini harus diperhatikan kesejahteraannya.
16: Selain kesejahteraan, Muhammad Irfan juga menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kerja dari pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan setiap persoalan ketenaga kerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PHK yang tidak ditangani dengan baik, kata Irfan, berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga pekerja.
17: Artinya yang paling dirasakan oleh para buruh juga kan pemberhentian apa sepihak oleh perusahaan itu juga yang perlu kita jaga oleh pemerintah sebenarnya kan. Putusan hubungan kerja, ini keberlanjutan mereka. Karena banyak sekarang kan itu sistem outsourcing yang gilirannya pada waktunya pasti dia akan diberhentikan secara sepihak. Nah itu juga yang perlu dijaga oleh pemerintah. Artinya ini harus perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Karena kalau itu pasti akan ada lagi pengangguran baru kan? Nah, kira-kira seperti itu.
16: Irfan berharap pemerintah daerah, perusahaan, dan pekerja dapat membangun komunikasi serta hubungan industrial yang baik. Dengan begitu, persoalan ketenaga kerjaan dapat dicegah dan diselesaikan secara bersama-sama, sekaligus menciptakan kepastian kerja dan perlindungan yang lebih baik bagi para buruh di wilayah Kabupaten Donggala.
4: Saudara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnaker Trans Kabupaten Tojonauna, memperketat pengawasan perekrutan pekerja migran Indonesia di wilayah tersebut.
18: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojonauna memperketat pengawasan terhadap proses perekrutan warga daerah yang akan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojonauna Taufan Hendra Tanri mengatakan, pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan dan eksploitasi terhadap calon pekerja migran. Menurut Taufan, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dan verifikasi data calon pekerja migran sebelum diberangkatkan di negara tujuan. Selain itu, pihaknya memastikan perusahaan perekrutan memiliki legalitas serta menjalankan proses penempatan pekerja migran melalui jalur resmi. Ia menjelaskan calon pekerja migran juga harus memenuhi sejumlah persyaratan dasar sebelum bekerja ke luar negeri.
19: Dengan memastikan pemeriksaan dan verifikasi data terhadap calon pekerja imigran, memeriksa dokumen legalitas perusahaan perekrutan pekerja imigran Indonesia, memastikan perekrutan melalui jalur resmi, dan memastikan bahwa perusahaan penempatan memiliki surat izin perekrutan pekerja imigran Indonesia atau SIP2MI, memastikan persyaratan dasar pekerja migran Indonesia berusia di atas 18 tahun, memastikan calon pekerja migran Indonesia memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani.
18: Selain pengawasan, pemerintah daerah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan pemerintah desa mengenai prosedur bekerja ke luar negeri. Taufan mengatakan sosialisasi tersebut penting agar masyarakat memahami tata cara bekerja sebagai PMI secara aman dan sesuai prosedur.
19: Peran pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojonauna, dalam melakukan edukasi kepada masyarakat, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa, khususnya tata cara dan prosedur bekerja ke luar negeri dengan aman dan prosedural.
18: Taufan berharap masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak jelas, terutama dari pihak yang tidak memiliki legalitas. Pemerintah daerah juga mendorong calon pekerja migran memastikan seluruh proses perekrutan dan penempatan dilakukan melalui jalur resmi. Dengan langkah tersebut, perlindungan terhadap warga Tojonauna yang bekerja di luar negeri diharapkan dapat semakin diperkuat. Rahmawati Tanem melaporkan.
4: Dalam menekan biaya operasional petani jagung, Pemerintah Desa Wetoli, Kabupaten Tojonauna, mendorong peningkatan infrastruktur jalan tani.
20: Upaya peningkatan hasil produksi dan produktivitas pertanian, Pemerintah Desa Wetoli, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojonauna, mendorong peningkatan pembangunan jalan usaha tani. JUT, Kepala Desa Saiful Bahri menyebutkan, untuk percepatan pembangunan melalui dana desa, pihaknya kini tengah fokus mensupport sektor pertanian dan ketahanan pangan. Sebagai penghasil jagung terbesar kedua setelah Ulu Bongka, Pemdes Wetoli memberikan kemudahan akses bagi petani memobilisasi hasil-hasil produksi.
0: Apalagi kalau di wilayah kita ini kan penghasil jagung terbesar untuk Kecamatan Bangkete, yang kedua dari desa-desa yang lain. Sehingga kenapa kita genjot masalah infrastruktur jalan atau jalan kantong produksi atau JIT itu sendiri? Pertama, jangan sampai petani itu merugi dalam hal pembayaran transportasi terkait masalah hasil panen.
20: Selama ini petani setempat merasa kesulitan untuk mengangkut hasil-hasil produksi pertanian seperti jagung dan hasil-hasil bumi lainnya disebabkan akses yang kurang memadai. Sementara peningkatan hasil produksi pertanian bertujuan untuk mendukung suksesnya program ketahanan pangan nasional sehingga perlu ditunjang dengan sarana transportasi, khususnya akses jalan yang baik dan memadai agar petani tidak kesulitan dalam melaksanakan distribusi dan kegiatan-kegiatan pertanian lainnya, tutup Saiful Bahri. Ibnu Abbas melaporkan.
21: Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Buol, daerah yang memiliki fasilitas olahraga yang lebih memadai cenderung memperoleh prestasi yang cukup baik.
22: Kepala Bidang Keolahragaan Dispora Provinsi Sulawesi Tengah Husni Petawali mengungkapkan berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA di Kabupaten Buol, menunjukkan adanya keterkaitan antara ketersediaan fasilitas olahraga dengan capaian prestasi para atlet. Menurutnya daerah yang memiliki sarana dan prasarana olahraga yang lebih memadai cenderung mampu memberikan dukungan latihan yang lebih optimal bagi atlet dibandingkan wilayah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas. Karena itu peningkatan fasilitas olahraga di tingkat Kabupaten dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Tidak hanya untuk mendukung pembinaan atlet, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan potensi olahraga sejak dini.
23: Kita melihat hasil evaluasi kemarin, perlu kira-kira aja sarana prasarana untuk di semua kabupaten ya, karena sarana prasarana itu sangat penting untuk menunjuk anak-anak berprestasi, untuk mereka terus latihan. Ya, dengan adanya kemarin POPDA itu bisa kita lihat ya, perbandingan antara wilayah yang memiliki sarana prasarana yang memadai dengan yang kurang ya. Itu dengan hasilnya juga kan kelihatan. Kemarin alhamdulillah itu juara umum itu Kota Palu. Itu bisa kita lihat kan.
22: Kepala Bidang Keolahragaan Provinsi Sulawesi Tengah berharap pemerintah kabupaten secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan potensi cabang olahraga yang berkembang di masing-masing daerah. Upaya ini diharapkan dapat memperluas pemerataan pembinaan olahraga sekaligus meningkatkan daya saing atlet Sulawesi Tengah pada berbagai event olahraga di tingkat provinsi maupun nasional. Susanti Akataba melaporkan.
21: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya Ikadek Andika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Mendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi bersama dengan Dinda. Pagi hari ini kita juga bisa ini ya menyaksikan langsung keseruan RRI Fest. Di hari ini tentunya ada senam sehat dan ada beberapa kita bisa sepertinya jajan sepuasnya ini ya, karena ada beberapa pilihan UMKM yang bisa jadi rekomendasi nih untuk pendengar semua. Mungkin yang mau sarapan boleh, atau sekedar mencicipi menambah kalori, gulanya juga boleh ini ya. Dan bersama dengan Dinda juga akan memantau seperti apa nih jalannya RRI Fest di 2026, tentunya di halaman RRI Palu, Jalan Kartini nomor 39. Dengan untuk informasinya tentunya nanti kita akan bagikan, tapi jangan kemana-mana, atau mungkin boleh merapat saja karena kita terbuka ini ya untuk umum tentunya bersama dengan RRI Fest 2026 di Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi.

0: Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
1: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
0: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
2: Kehadiran S-Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hari ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
0: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana meninjau langsung penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Industri pakan Indonesia memiliki potensi dikembangkan untuk ekspor. Donald Trump ancam hentikan perdagangan. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Taman Wisata Alam Kawah Ijen selama 14 hari ke depan. Bupati Banyuwangi, Ivo Vistiandani menambahkan pihaknya telah mengusulkan dukungan helikopter pengebom air ke BPBD Jawa Timur dan kantor SAR Surabaya dalam upaya pemadaman karhutla. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang dapat membuat Amerika Serikat mengalami defisit, kecuali jika Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve atau The Fed menurunkan suku bunga. Menurut Trump, setiap kenaikan 1 poin suku bunga malah membebani negara sebesar $650 miliar Amerika Serikat per tahun. Dari dunia olahraga, petenis Indonesia Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rotleif mengalahkan rekan senegaranya Jenis Chen yang berduet dengan petenis Kanada Laila Fernandez 6-4-6-4 untuk melaju ke babak 16 besar US Open 2026. Dalam pertandingan selama 1 jam 31 menit tersebut, unggulan ke-9 itu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Pada pertandingan putaran kedua yang berlangsung kemarin di Court 17, New York, Amerika Serikat. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, kemarin meninjau langsung penanganan karhutla di kawasan sekunder C, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam peninjauan itu, BNPB mengapresiasi kekompakan seluruh unsur dalam penanganan karhutla, terutama di wilayah gambut. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelminus Tri Putra.
1: Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama oleh Satgas Darat, TNI dan Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, KPH, hingga unsur pemerintah daerah. Suharyanto mengatakan kondisi di kawasan sekunder C relatif lebih mudah ditangani karena memiliki sumber air dan akses jalan yang memadai. Dengan kondisi tersebut, pemadaman melalui operasi udara belum diperlukan. Namun hujan yang turun masih berupa rintik-rintik sehingga belum cukup membantu proses pemadaman. Bahkan pada lahan gambut, hujan ringan justru dapat membuat asap semakin pekat karena bara api masih berada di dalam lapisan gambut.
2: Barat, saya ngecek kebetulan di sini sedang operasi darat, dipimpin langsung Pak Gubernur dengan Pak Pangdam ini untuk memadamkan di wilayah Kuburaya ini sudah 6 hari ini terbakar. Luasnya nggak banyak, 7 hektar. Tetapi karena lahan gambut, ya, ini selama 6 hari itu berarti 6 hektar. Berarti 1 hari cuma 1 hektar. Saking sulitnya dibakar. Nanti rekan-rekan media bisa melihat ke sana, ya. Bisa melihat bagaimana cara memadamkan lahan gambut. Itu airnya harus betul-betul tanah itu jadi seperti bubur.
1: Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyebut luasan karhutla di Kalbar kini telah mengalami penurunan signifikan. Dari sekitar 38 ribu hektar lahan yang sebelumnya terbakar, saat ini tersisa sekitar 200 hektar lebih.
3: 200 hektar lebih lagi, ya. Dan titik api juga sudah mulai menurun. Dari 2000 titik api tinggal 100 titik api, dan sekarang tinggal 50 titik api. Dan mudah ada beberapa hari ini hujan. Nah, untuk kekompakan alhamdulillah seluruh daripada stakeholder dari TNI Polri, kemudian Nanggara Agni, kemudian Badan Pengelola daerah juga pusat ya, kolaborasi semuanya dan turun.
1: Rian Ursan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi karhutlah di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan, terutama untuk memastikan kebakaran di lahan gambut benar-benar padam dan tidak kembali menimbulkan asap. Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD sedang mematangkan rancangan transportasi publik terintegrasi untuk menyatukan layanan darat, laut, udara, dan kereta api. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan konsep transportasi terintegrasi melalui penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda. Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan layanan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono menyatakan, kajian akademik terkait konsep tersebut telah dilakukan. Saat ini pembahasan rancangan perda tersebut tengah dilakukan secara maraton oleh komisi di DPRD Jawa Timur.
5: Secara maraton dibahas oleh komisi D. Ya, ini kan kita membuat satu konsep perda yang nanti bisa darat, laut, udara, kereta api terintegrasi. Tapi terkait masalah transportasi publiknya. Ya. Itu nanti terintegrasi dengan layanan di stasiun, di angkutan penyeberangan. Sepanjang itu masih bisa dimasukkan, integrasi.
4: Masyarakat menyambut baik konsep transportasi terintegrasi ini. Salah satunya Willy warga Sidoarjo. Ia berharap akan semakin mengurangi kemacetan.
6: Menurut saya program itu sangat bagus ya. Karena daripada memperlebar jalan yang ujung-ujungnya membuat orang membeli kendaraan pribadi dan tidak akan mengurai kemacetan. Transportasi terintegrasi itu memang layak dicoba untuk mengurai kemacetan. Kita bisa lihat keberhasilan negara maju ya. Makanya saya sangat mendukung hal tersebut.
4: Pemprov Jawa Timur menjadikan kota Semarang sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan konsep tersebut. Sebelumnya pihaknya telah melakukan studi banding untuk melihat penerapan transportasi terintegrasi di daerah tersebut. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang nilainya memiliki pasar besar. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
7: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
7: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
8: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
9: Kehadiran SPFOR merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
8: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Kids Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Kids Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapatkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
11: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
10: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsi, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
12: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
10: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Kementerian Agama Republik Indonesia berkomitmen terus memperkuat sumber daya manusia, utamanya dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Farid Siarbo melaporkan.
13: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar ke-4 Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
14: Sekarang lagi ada kebakaran hutan, nah tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
13: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
15: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
13: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan bagaimana perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: enggak. RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Antisipasi daerah rawan banjir. Apakah Anda tinggal di daerah rawan banjir? Pastikan telah melakukan antisipasi karena hujan mulai datang. Pertama, sediakan kantong plastik yang cukup di rumah Anda. Gunakan untuk membungkus barang-barang ketika banjir datang, lalu letakkan di tempat yang tinggi. Kedua, pastikan dokumen penting tersimpan di tempat yang aman. Tiga, siapkan lampu darurat, sebab ketika banjir datang, sebaiknya seluruh aliran listrik dimatikan. Empat, pastikan tersedia makanan cepat saji dan obat-obatan. 5. Ketika terjadi hujan lebat lebih dari 1 jam, selalu pantau lingkungan sekitar Anda. 6. Laporkan kepada personil kebencanaan jika air sudah mulai meninggi. 7. Jangan tunggu lama, segeralah evakuasi diri.
0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Cara mencegah banjir bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Setiap usaha yang kita lakukan meskipun kecil bisa berdampak positif bagi lingkungan. Berikut ada 10 cara mencegah banjir yang bisa kita lakukan. Pertama, membersihkan selokan secara rutin. Kedua, membersihkan halaman rumah dan sekitarnya dengan menghindari penumpukan daun, puing-puing, atau benda-benda lain yang berpotensi menimbulkan penyumbatan. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Empat, membuat taman kecil di rumah. 5. Membangun taman di atap rumah atau roof garden. 6. Memasang lubang biopori, yakni lubang berbentuk silinder yang ditanam di dalam tanah secara vertikal. 7. Menggunakan paving block. 8. Memasang grass block. 9. Mempertinggi rumah. 10. Menghindari membangun rumah di pinggir sungai, karena rumah-rumah di pinggir sungai sangat rawan banjir.
2: Jaringan Berita Nasional.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 Batch 2 tahun 2026. Di mana syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara Anda, saudara, sepupu, ataupun mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Jadi pendaftaran dimulai 3 sampai dengan 8 September 2026, dilanjutkan dengan seleksi administrasi 9 sampai dengan 10 September, kemudian tahap wawancaranya pada 11 sampai dengan 12 September. Untuk mendaftar, Anda bisa kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi. Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Topik kita di pagi ini yaitu mengenai 3,8 juta lansia dibayangi ancaman masalah paru-paru hingga jantung akibat karhutlah. Kemudian Mahkamah Konstitusi ternyata mengubah syarat bencana nasional jumlah korban menjadi indikator utama. Nah ini memang kategori bencana nasional.

0: Kemudian yang ketiga, karhutlah mengancam 60% habitat orang utan Kalimantan. Dan kita pantau juga nanti ya pemulihan trauma anak pasca gempa di NTT serta pantau lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air. Nah, ini memang ada sebanyak 3,8 juta lansia di 8 provinsi yang terdampak karhutlah menghadapi ancaman serius gangguan pernapasan dan juga jantung akibat paparan kabut asap. Kita nanti bahas lebih lanjut dengan Kementerian Kesehatan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian Mahkamah Konstitusi telah resmi mengubah syarat penetapan status bencana nasional melalui putusan nomor 261 tahun 2025. MK memotong kriteria dari yang semula wajib memenuhi 5 indikator secara kumulatif, kini menjadi minimal 3 dari 5 indikator saja, dengan jumlah korban jiwa sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi. Nah, langkah ini diambil karena aturan lama dinilai sering menghambat dan memperlambat pemerintah pusat dalam memberikan penanganan darurat serta bantuan ke daerah terdampak. Jika suatu bencana berskala besar terjadi namun tidak memenuhi batas minimal 3 indikator termasuk variabel jumlah korban, maka statusnya secara otomatis dikategorikan sebagai bencana daerah. Nah, tapi dalam putusan MK tidak disebutkan nominal ataupun besaran angka spesifik seperti jumlah minimal korban jiwa ataupun korban luka ataupun besarnya kerugian untuk setiap indikator bencana tersebut. Nah, kalau kita ketahui ya, yang dimaksud dengan bencana nasional adalah status tingkatan bencana tertinggi di Indonesia yang ditetapkan secara resmi oleh Presiden melalui peraturan Presiden ataupun keputusan Presiden. Status ini menandakan bahwa suatu bencana memiliki dampak yang sangat masif sehingga pemerintah daerah dianggap tidak mampu lagi menanganinya dan sejumlah kendala operasional serta anggaran sepenuhnya diambil oleh pemerintah pusat. Sebagai catatan, kalau kita ingat, bencana besar yang pernah secara resmi dikategorikan sebagai bencana nasional di Indonesia yaitu tsunami Aceh 2004 dan juga pandemi COVID-19. Sementara bencana berskala besar seperti gempa Palu, gempa Lombok maupun gempa Cianjur tetap dikategorikan sebagai bencana daerah tingkat provinsi karena roda pemerintahan daerahnya dianggap masih mampu berjalan. Pemerintah pusat tetap memberikan bantuan untuk menangani bencana tersebut. Baik, ada Pak Kendi Teritoli ya. Pak Kendi, pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Kendi. Waalaikumsalam. Teritoli, bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Teritoli cerah berawan.
0: Kemarin. Cerah berawan ya. Sudah turun hujan belum Pak di Teritoli?
1: Ada sebagian turun, sebagian turun tapi sebagian masih panas dan sebagian juga sudah ada yang melu.
0: Oh begitu ya, sudah mulai bervariasi lah cuaca di Teritoli begitu ya. Oke, Pak Kendi ya, silakan. Mau komentar yang mana Pak Kendi?
1: Yang nomor satu itu 3.
0: Oh, 3,8 juta lansia.
1: Ya. Ya, kasihan ya, itu kan kalau sudah lansia kan rawan.
0: Ya, kelompok rentan ini Pak termasuk Pak Kendi.
1: Iya. Jadi bagaimana cara mengatasinya apa semua? Ya.
0: Iya.
1: Semisal mungkin masih ada vaksinasi untuk seperti itu,
0: yeah,
1: mungkin bisa divaksin lagi. Yang kemarin terjadi COVID itu.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana ya? Nanti kita lihat.
0: Ya, nanti kita bahas dengan Kemenkes Pak soal ini Pak Kendi.
1: Iya, terima kasih. Ya, oke, makasih.
0: Terima kasih banyak ya Pak Kendi. Pagi Pak. Waalaikumsalam. Pak Upi di Bode, Pak Upi, pagi.
2: Pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam. Bone, sudah hujan belum?
2: Belum ini.
0: Belum hujan juga ya sampai pagi ya, ini ya.
2: Udah belum hujan tapi artinya air juga sudah mengurang, distri juga kadang-kadang sudah stabil, kadang-kadang ada pemadaman bergilir di daerah Susulat.
0: Oh, begitu. Jadi ya, air sudah mulai agak seret begitu, Pak Ubi?
2: Ya, sudah mulai
0: ya.
2: Kalau lari ya artinya air jalan itu ya lama baru ada 1 liter itu.
0: Oh begitu, jadi harus menampung dulu airnya begitu.
2: Iya.
0: Oke, baik, nanti kita coba update ya. Pak Upi mau komentar yang mana?
2: Yang tentang habitat.
0: Orang hutan. Iya.
2: Ini kan artinya kita patut menyadari bahwa bukan cuma manusia yang terdampak akibat dari pemberakan hutan dan lahan ini.
0: Yeah.
2: Artinya beberapa makhluk hidup termasuk saudara kita ya, makhluk hidup ya, artinya makhluk hidup yang ciptaan Tuhan artinya.
0: Iya, yeah, habitatnya di hutan begitu ya.
2: Merasakan akibat ini akibatnya. Coba masyarakat lebih kerja. Bila kita misalnya menaruh di kita, misalnya kita yang dibakar lahan
0: yeah,
2: tinggal kita pun pemukiman kita, bagaimana coba persaingan kita? Semestinya kita perlu menyadari semuanya itu, fase ini kedepannya ya artinya semuanya membakar hutan ya demi keuntungan yang anu ya, keuntungan. Tapi pikirkan juga artinya ke pas keberlangsungan sebaru hidup.
0: Yeah.
2: Kan artinya kita di kita bisa orang muslim ya. Artinya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya menciptakan artinya menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan
0: yeah.
2: cuma mahal rahmat bagi anu ya, rahmat bagi manusia tapi seluruh alam
0: termasuk hidup makhluk hidup lainnya begitu ya, ya tidak hanya manusia ya.
2: Iya, sebetulnya perlu juga dibahaskan ini kan masih belum maulid bahasa ini jadi
0: ya.
2: masih teringat-ingat soal tentang ya tentang apa Nabi ini.
0: Iya maulid Nabi ya.
2: Seperti
0: itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Upi. Selamat pagi ya, Pak. Pagi. Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Arianto pagi.
3: Pagi.
0: Ya. Waalaikumsalam. Sudah hujan belum Pak?
3: Sudah. Kalau pertanyaan sudah hujan apa belum? Belum, Bang. Tapi kalau enggak ada halangan Bang Jeng ya.
0: Iya.
3: Insyaallah besok tuh anak-anak kembali masuk sekolah.
0: Oh, begitu. Sudah berkurang kabut asapnya begitu ya, Pak Yanto?
3: Ya fluktuatif, Bang. Bahkan hari apa itu Kamis kan pada istunya ya standar pencemaran udaranya itu tembus angka 325 itu bang, tinggi banget.
0: Tinggi ya betul.
3: Fluktuatif bang, lihat aja nanti apa besok beneran masuk
0: sekolah. Ya penting anak-anak pakai masker itu pak kalau keluar rumah itu kalau tetap sekolah itu.
3: Wajib banget itu bang.
0: Ya.
3: Pakai masker apalagi masa usia rentan kan.
0: Ya betul betul. Anak-anak lansia itu usia rentan itu kalau karut lah itu.
3: Jadi itu ada hubungannya dengan tema nomor 1
0: 3,8 lansia itu ya.
3: Iya. Kemudian yang jumlah korban itu kan debatable Mas ya.
0: Oh iya, itu bencana nasional debatable itu istilah bencana nasional itu.
3: Iya, saya kan apa ya? Jumlah penduduk di Indonesia itu kan bervariasi itu Bang, provinsi ya kan. Bisa saja di provinsi A dengan jumlah penduduk sekian, di Pulau Jawa kan padat itu.
0: Yeah.
3: Tapi begitu bencana habis selesai ya, penduduknya berkurang kan. Ya, jadi apa ya, masih beda persi lah mungkin.
0: Nah ini yang nanti saya mau gali lebih lanjut Pak, karena MK tidak menetapkan berapa jumlah korban misalkan begitu. Nah, angka itu, aja tidak ditetapkan begitu, tidak jelas indikator ini, angkanya begitu.
3: Selain jumlah korban Bang ya, tiap provinsi itu punya kapasitas yang beda-beda.
0: Iya. Yeah.
3: Baik itu sumber daya manusianya juga peralatan yang mereka miliki.
0: Yeah.
3: Indonesia aja nih Bang ya, negara kita nih aja ketika ada bencana kan ada negara lain yang memberikan bantuan. Berarti kan kita masih apa? Peralatannya kan masih bergantung dengan negara lain. Peralatan kita juga masih ada yang kurang, mungkin teknologi dari negara lain itu lebih
0: canggih begitulah ya untuk penanganan bencana ya.
3: Karhulat dan juga kan di situ biasanya Bang ya kalau bencana nasional ada tadi jumlah korban biasanya diberlakukan juga itu masa tanggap
0: darurat ya
3: kan. Biasanya itu juga itu sampai berapa lama kan begitu
0: ya.
3: Kemudian kalau yang paru-paru jantung itu wah yang enggak tahu lah waktu mudanya seperti apa ya, ya. Apakah perokok berat?
0: Nah, itu ini kita masih lebih lanjut itu, Pak. Iya.
3: Minuman keras ya kan, Pak. Kan ini kabut asap dan karulat kan berpengaruh ya kan pada sistem pernapasan kita itu, Abang.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yanto. Pagi, Pak. Kita ke menara berikutnya Pak Udin di Boyolali ya, Pak Udin. Pagi.
4: Pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam. Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Ya, saya baik kan Boyolali, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau komentar yang mana?
4: Tentang nomor 1.
0: Waalaikumsalam, silakan.
4: Ya. Semoga diberikan kesabaran untuk yang ditimpa musibah.
0: Iya.
4: Sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila yang mendapat kebaikan ya bersyukur, apabila yang mendapat musibah ya bersabar.
0: Bersabar ya.
4: Jadilah masyarakat Indonesia yang pandai bersyukur dan pandai bersabar.
0: Ya. Terima kasih banyak Pak Udin ya. Berikutnya ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, pagi.
5: Pagi.
0: Jakartanya di mana Pak Roni?
5: Jakarta Barat.
0: Oh, Jakarta Barat.
5: Temanya umum boleh ya Pak?
0: Boleh, silakan Pak Roni.
5: Timnas sepak bola Indonesia pada ini.
0: Ya.
5: Mudah-mudahan nanti sore ketika Indonesia bertanding lawan Australia ini bisa menang gitu Pak
0: ini. Mudah-mudahan ya Pak ya.
5: Cukup itu pada ini.
0: Iya.
5: kalau kita seri itu riskan sekali Pak Zaini, karena nanti semuanya bisa nilainya bisa 5 Pak Zaini.
0: Iya. Yeah.
5: Indonesia 5, Australia 5, Malaysia juga 5 kalau Malaysia menang melawan Laos. Nah, kita ini lagi mumpung di putaran kedua ini kita nomor 1.
0: Iya.
5: Yeah. Kita harus menang nih lawan Australia. Yang jadi motivasinya adalah Indonesia pernah tuh ngalahin Korea Selatan. Nah, Indonesia juga harus bisa ngalahin Australia, kira-kira begitu ya Pak.
0: Iya. Jangan sampai momen kemenangan dengan Laos 3-0 itu ini akan pudar, tapi tetap menjadi sebuah motivasi untuk lebih bagus lagi begitu ya.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Roni. Pak Roni di Jakarta ya. Ini memang timnas U20 Indonesia akan menghadapi Australia ya pada laga terakhir grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Jadi Indonesia berhasil mengalahkan Laos dengan skor 3-0 dalam laga kedua di Vientiane pada Jumat. Kemenangan itu mengantarkan Indonesia ke puncak klasemen dengan raihan 4 poin dari 2 laga yang telah dijalani. Sementara timnas U20 juga terbantu hasil imbang yang didapatkan Australia versus Malaysia, di mana laga berakhir dengan skor 2-2. Hasil imbang ini membuat posisi Indonesia sejajar dengan Australia menjelang laga terakhir, hanya saja peluang Indonesia lolos ke putaran final belum sepenuhnya aman. Pasalnya Australia yang berada di posisi kedua juga mengemas 4 poin, sementara Malaysia juga masih punya kans lolos berada di peringkat kedua dengan 2 poin. Jadi ini memang Indonesia U20 wajib menang ya lawan Australia dalam pertandingan terakhir. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
6: Selamat pagi.
0: Pagi, Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Cirebon cerah banget.
0: Belum hujan juga, Bu?
6: Iya, belum.
0: Belum ya?
6: Iya, jadi menanti-nanti dengan penuh harap. Iya. Ini nomor 1 dan nomor 3 ya,
0: Bu. Iya, silakan, Bu.
6: Kayaknya ada kaitannya. Jangankan manusia, orang hutan saja yang sudah biasa
0: di hutan begitu ya, terpengaruh, Bu ya.
6: Iya, itu.
0: Habitatnya terancam ini, Bu.
6: Nah, itu. Dan mengerikan sekali, apalagi kalau di medsos itu Kalimantan digambarkan warna merah, semua sudah terbakar gitu. Waduh, ngeri-ngeri juga. Lalu kalau itu apa? Kalau korban yang dimaksud korban dalam karhutla ini kan dampaknya waduh kayaknya ribuan manusia ya, Bung Zaini. Nah, itu jumlah korban itu memenuhi tidak disebut bencana nasional.
0: Padahal
6: kan walau tanpa korban pun kalau karhutla itu ya bencana nasional ya. Iya, itu jadi itu ingin kami pertanyakan juga. Jadi kadang-kadang aturan-aturan di kita ini tumpang tindih dan abu-abu, tidak tegas garis yang begitu. Jadi kalau tegas, kalau rakyat sih nurut-nurut aja ingin mentaati peraturan, ingin berbuat sesuatu buat negeri ini.
0: Begitu
6: Bung Zaini, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Indra.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darsono di Ciputat. Ya, saya masih tunggu pada Arsono. Ya, baik. Ini nanti kebakaran hutan dan lahan kita pantau juga ya di Kalimantan, karena sepanjang periode Juni hingga Agustus 2026 dilaporkan telah melahap dan mengancam 60,2% total luas habitat orang hutan Kalimantan. Berdasarkan analisis spasial terbaru dari Organisasi Lingkungan Hidup Independen atau Geopix, sekitar 25,8 juta hektar area tempat tinggal satwa terancam punah ini terkepung oleh api dan kabut asap pekat. Kondisi kritis ini dipicu oleh sebaran titik panas atau hotspot yang mayoritas justru berada di dalam rumah satwa endemik tersebut atau orang hutan ini. Pak Darsono di Ciputat. Pagi Pak Darsono.
7: Selamat pagi.
0: Pagi.
7: Dia.
0: Dengan Zaini Pak Darsono.
7: Mbak Zaini.
0: Iya.
7: Iya. Saya pilih nomor 1 itu.
0: Ya, silakan komentarnya.
7: Kena jantung itu ya.
0: Iya.
7: Paru-paru ya, saya juga udah lansia ini, nanti harus hati-hati.
0: Iya.
7: Gitu ya. Ini juga Gunung Krakatau.
0: Anak Krakatau, Pak.
7: Juga ingin.
0: Iya.
7: Sampai tempat saya ini apinya.
0: Oh, begitu.
7: Sampai Ciputat. ada kotor, saya bangun pagi-pagi lihat tempatnya kotor.
0: Oh, abunya begitu ya. Nanti kami pantau ya Pak aktivitas anak Krakatau ya.
7: Iya, makasih ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Darsono, pagi Pak.
8: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
9: Anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Nah, nanti kita masih pantau perkembangan lainnya ya, termasuk juga dari informasi tim liputan kami di berbagai daerah di tanah air.
1: Kilas Berita.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN berhasil menguji coba formula ubi bombing pemadam kebakaran hutan atau karhutla skala terbatas. Hasil riset kimia molekuler tersebut memanfaatkan bahan tepung singkong sebagai pelapis pelindung isolasi panas lahan gambut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
2: Ribuan masyarakat Semarang mengikuti senam massal dan berbagai agenda lainnya dalam acara RRI Fest RRI Semarang yang berlangsung pada pagi ini. Nah, nanti reporter kami Tiga Budiman akan menyampaikan laporan selengkapnya. Seperti yang sudah kita sampaikan ya, nanti kita akan bahas sebanyak 3,8 juta lansia di 8 provinsi yang terdampak karhutla menghadapi ancaman serius gangguan pernafasan dan juga jantung akibat paparan kabut asap. Jadi asap karhutla mengandung partikel halus seperti PM2.5 dan PM10 yang dapat masuk sangat dalam ke saluran pernafasan. Kemudian paparan asap memicu juga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, kemudian bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis ya atau PPOK, hingga serangan jantung. Paparan dalam waktu yang lama juga disebut beresiko merusak fungsi paru secara permanen dan juga bisa memicu kanker paru. Nah, ini sejauh mana kemudian kondisi terkininya, lalu apa langkah-langkah dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan penanganan khususnya terhadap kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak dari dampak karhutla yang terjadi di berbagai daerah. Nah, nanti kita bahas juga ya mengenai MK yang telah resmi mengubah syarat penetapan status bencana nasional melalui putusan nomor 261/2025, MK memotong kriteria dari yang semula wajib memenuhi 5 indikator secara kumulatif, kini menjadi minimal 3 dari 5 indikator saja dengan jumlah korban jiwa sebagai indikator utama yang wajib terpenuhi. Langkah ini diambil karena aturan lama dinilai sering menghambat dan juga memperlambat pemerintah pusat dalam memberikan penanganan darurat serta bantuan ke daerah terdampak. Nah, kalau dari informasi terakhir yang kami terima, saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB tengah melakukan penyesuaian pedoman serta tata kerja darurat di lapangan agar selaras dengan keputusan MK ini. Kita ingin dengar lebih jauh nanti ya dari BNPB apa langkah-langkah yang kemudian dilakukan. Karena ini memang istilah bencana nasional kerap menjadi perdebatan dari berbagai pihak, bahkan menimbulkan kritik terhadap pemerintah dari berbagai kalangan. MK disebut menurut BNPB ya, ini sedang menyesuaikan aturan-aturan yang ada agar penanganan bencana memang sesuai dengan keputusan MK. Karena MK juga tidak menetapkan angka mati dalam undang-undang yang ada saat ini. Saat ini BNPB tengah mengkaji pertimbangan hukum MK untuk menyusun peraturan presiden ataupun pedoman teknis baru. Aturan turunan inilah yang nantinya akan merinci standar batas angka atau threshold real di lapangan. Karena memang putusan MK tidak menyebutkan angka korban jiwanya berapa, kemudian kerusakan masifnya angkanya, indikatornya seperti apa untuk menilai sebuah bencana menjadi bencana nasional. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
5: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Ribuan masyarakat Semarang mengikuti senam massal dan berbagai agenda lain RRI Fest RRI Semarang pagi ini. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman. Tiga.
1: Ya, terima kasih. Saat ini ribuan warga semangat mengikuti senam bareng di puncak kegiatan RRI Fest di RRI Semarang, di mana RRI Semarang sendiri pagi hari ini menggandeng Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI, dan nampak saat ini ribuan warga tumpah ruah dengan menggunakan kostum serentak merah putih sedang mengikuti senam bareng yang dipandu oleh instruktur senam pada pagi hari ini. Dan pantauan RRI saat ini, Kepala Stasiun LPP RRI Semarang Bambang Triana pun saat ini sedang semangat mengikuti senam membaur dengan ribuan pengunjung yang lainnya. Dan memang RRI Semarang sendiri menggaungkan edukasi gaya hidup sehat pada puncak RRI Fest pada pagi hari ini. Diharapkan juga masyarakat yang ikut melakukan senam pada pagi hari ini merasakan semangat dari gaya hidup sehat tersebut. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu warga yang mengikuti senam. Dengan siapa? Ibu Suwarni. Dengan Ibu Suwarni, dari mana Bu?
2: Oh, dari mana? Kelurahan Pundak Payung.
1: Tanggapannya Bu dengan kegiatan RRI Fest pagi
2: hari ini? Sangat meriah ya Mbak ya. Kita bisa menggunakan
1: terima kasih Bu. Ya, demikian tadi pendengar salah satu perbincangan kita dengan warga yang turut serta dalam kegiatan senam sehat bareng RRI Fest pada pagi hari ini. Dan memang kegiatan pada pagi hari ini juga dilengkapi dengan cek kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan kardiovaskuler atau jantung. Terpantau juga keterlibatan dari Rotary Club yang membawa mobil cek kesehatan mata, dan sekaligus nanti masyarakat

0: Semarang ini. Demikian Tika Budiman RRI Semarang melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, gimana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dampak, ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif dari sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio.